0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gimana teman berdua, udah siapkah lagu yang kamu pengen puterin atau dengerin untuk hari ini? Buruan kirimin sekarang juga di 08 11 40 968 atau di area Discord Pedo Makassar atau lewat area digital. Boleh banget teman berdua, aku tungguin ya sampai dengan jam 9 pagi.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Teman terbaik kamu.

0: Tung tung. Eh, lu kenapa?
1: Masih stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Karena ini adalah hari Sabtu ya, teman Pro 2 ya. Biasanya hari Sabtu kalian ngapain aja sih, teman Pro 2 ya? Kalau gitu aku update dulu deh buat kalian semua yang lagi stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Nah, buat kamu mungkin yang lagi bingung gitu teman Pro 2 ya, yang lagi banyak banget tuh orang yang bahas tentang kimpul kimpul kimpul kimpul kimpul ya. Sebenarnya saya sudah tahu kimpul itu apa sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Tapi yang saya dapatkan teman Pro 2 ya, kimpul itu adalah salah satu bahan makanan gitu. Nah, kimpul itu adalah kayak sejenis umbi-umbian atau tanaman ubi ya kayak kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya dari Gen Z biasanya kimpul-kimpul apaan sih teman Pro 2 ya. Saya juga aneh banget nih teman Pro 2. Kimpul ala, coba kita cari di kimpul ala Gen Z gitu. Kayak kimpul banget sih lo, iya. Oh, kimpul itu artinya keep it simple, improve yourself, money matters, protect your peace, use your time wisely dan juga learn from mistake. Oh bagus sih ternyata, tahu ya. Intinya kayak simple, produktif, punya boundaries dan tetap enjoy. Oh bagus sih tahu ternyata. Kukira kayak kumpul aja men gitu ya. Ternyata kukira saya dari pelat setan kayak kumpul gitu. Ternyata kumpul ada artinya ya. Jangan bikin hidup ribet, upgrade skill demi sedikit kayak tadi kita bahas di pagi-pagi di. Oke lah, bagus lah kalau begitu kumpul artinya teman-teman.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: RRI, dalam esensi buku. Gadis Kretek Rati Kumala, yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya Kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Teman terbaik kamu.

Untuk kalian semua yang lagi stay di 96,8 FM Pre 2 dari Makassar, kita lanjutkan perbincangan kita dari jam 9 sampai jam 10 ini. Kita bakal bahas tentang one of the culture, teman Pre 2 ya, one of the kind of the culture ya, pastinya tentang teman Pre 2. Hari ini apa yang akan saya bahas? Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pre 2 dari Makassar, karena insan masih bakal balik lagi.

You still listening Nansi Sport FM Pradua dari Makassar, teman Pradua. Nah, budaya itu memang satu identitas di teman Pradua ya, dan pastinya ada keunikan di dalamnya. Dan inilah yang biasanya mungkin sampai orang datang jauh-jauh ke dari berbagai belahan dunia, datang ke Indonesia atau dari orang Indonesia keluar gitu untuk melihat apa sih yang beda dari kita gitu, teman Pradua. Dan memang kata aneh itu tergantung perspektif aja sih, teman Pradua. Nah, ada beberapa sih sebenarnya budaya yang sangat terkenal di teman Pradua sampai ke mancanegara kan. Bener. Dan karena terkenalnya itulah teman Pradua, ada banyak orang sekali nonton ki datang ke sana atau mungkin datang ke negara itu untuk bisa melihatnya. Yang pertama adalah tradisi namanya tradisi mak nenek dari Toraja Indonesia. Tanah Toraja itu memang sangat-sangat luar biasa unik dan juga I first thing ke Toraja itu kayak mistiknya, kayak udaranya, kayak apalagi makanannya ternyeng-nyeng banget gitu, teman Pradua ya. Dan memang ini di Toraja di teman Pradua tradisi namanya mak nenek keluarga secara berkala mengeluarkan dan juga merawat dan mengganti pakaian jenazah leluhur di teman Pradua. Jadi jenazah yang sudah dikasih masuk di dalam batu-batu itu tuh yang di gunung-gunung ditaruh, dikeluarkan, dikasih turun, terus diganti bajunya. Ada orang bilang juga dikasih jalan ki gitu. I don't even know that. Karena saya udah pernah lihat juga yang tapi kayak katanya kayak gitu sih, teman Pradua. Itu adalah cara orang Toraja untuk bisa menghargai dan juga berbalas budi kepada leluhur gitu, teman Pradua. Neneknya namanya mak nenek. Mak nenek itu kan nenek gitu, teman Pradua. Dari kata nenek lah ya. Selain di Toraja nih ada Kanamara Matsuri. Ini Kanamara Matsuri ada dari Jepang, yaitu festival tradisional yang menggunakan simbol bentuk alat alat sensual ya, teman Pradua, dari pria sebagai bagian dari ritual dan juga perayaan. Terus lagi ada namanya dari Espanyola, El Colaco, bener ya? Colaco, Colacho, ini gak tau bagaimana, kayak gimana. Pokoknya dari Spanyol, ini adalah tradisi tertentu. Katanya pria yang berperan sebagai demon dan melompati bayi-bayi yang diletakkan di atas kasur. Wih, takutku sebentar jatuh, ada kena ke bayinya. Tapi ini aman kan, pastinya sudah dilatihkan ini supaya pastinya bisa menghilangkan atau mengusir roh jahat yang ada di anak-anak kecil supaya bisa bertumbuh dengan baik, kayak gitu nih. Masih ada yang lainnya nih, teman Pradua, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

1000 miles from Vanessa Carlton. Ini teman berdua masih menemani kalian semua. Dan teman berdua sama dengan Kak Ihsan masih menemani kalian semua juga dong. Nah, lanjut lagi ya, tradisi-tradisi unik dan juga budaya unik yang ada di luar negeri atau di seluruh belahan dunia. Tadi di Indonesia sudah kita pilih Toraja di teman berdua. And then kalau tadi di Jepang ada Kanamara Matsuri, terus kalau di Spanyol ada El Colaco, terus di Madagaskar ada namanya Famadihana ya. Famadihana ini adalah keluarga ya yang memanggil kembali katanya arwah leluhur, terus membungkusnya dengan kain baru. Oh, jenazahnya dikeluarkan lagi kembali, terus membungkusnya dengan kain baru lalu merayakannya bersama. Sama, hampir sama dengan Mak Nenek ya teman berdua ya. Terus di Meksiko ada namanya Dia de los Muertos nih. Keluarga mengenang orang yang telah meninggal dengan altar, makanan, bunga dan juga dekorasi khas. Kayak yang sudah nonton filmnya Coco ya teman berdua, itu adalah prosesi atau mungkin budaya Dia de los Muertos ya teman berdua, kalau gak salah sih ya teman berdua ya. Yang si Koko itu bisa masuk ke alam arwahnya leluhurnya teman berdua, kalau saya tidak salah itu ya, kayak gitulah, dengan iringan-iringan musik, gitar, makanan, bunga, dekorasi. Oke deh, terus kalau di India, di Malaysia juga ada nih, ada namanya Thai Pusam. Thai Pusam adalah sebagian besar umat Hindu yang melakukan ritual dengan berbagai bentuk persembahan dan juga penusukan atau piercing tubuh. Ini adalah sebagai bentuk pengabdiannya terhadap sang pencipta katanya teman berdua. Dan yang menariknya bagi masyarakat yang menjalankan ini adalah tradisi-tradisi ini biasanya punya makna spiritual, sejarah atau sosial yang serius, bukan hanya sekedar melakukan satu-satu hal yang aneh-aneh nih teman berdua. Tapi memang kayak film Coco teman berdua itu betul-betul terinspirasi kuat dari film Dia de los Muertos atau Day of the Dead ya teman berdua, di Meksiko. Dan di film itu juga beberapa unsur budayanya sangat terlihat jelas, kayak ofrenda atau altar keluarga yang mengenang anggota keluarga yang sudah tiada. Terus ada marigold atau cempas sucil ya, yang bunga ya, yang dipercaya bisa membantu untuk menuntun arwah menuju keluarga. Terus ada foto leluhurnya yang ditempatkan di altar agar mereka tetap dikenang gitu. Terus juga ada pan de muerto, yaitu rotinya nih teman-teman, yang pan de muertonya. Roti

pentingnya mengingat dan juga menghormati leluhur. Jadi kayak film Coco itu bukan cuma sekedar tentang film Halloween gitu teman bro, tapi Dia Les Muertos itu adalah tradisi untuk mengenang dan juga merayakan kehidupan orang-orang yang telah tiada dengan sesuatu yang penuh warna dan kebersamaan. Jadi gak selamanya sedih-sedih pada saat mengenang seseorang gitu teman bro. Bisa saja kita mengenang dengan cara bahagia, karena kita juga yang dikenang adalah rasa bahagianya pada saat bersama dengan mereka.

0: temen berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Produk, karena udah hampir jam 10, it's time to meet Truly Sarf here. Thank you so much buat kalian semua yang udah gabung. Dan sampai ketemu dengan Ihsan besok ya teman Produk. Lusa deng ya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini teman Pro 2 di hari Sabtu kamu, akhir bulan Agustus, 29 Agustus ya. Bareng sama Naura dan pastinya playlist lagu Pro 2 Makassar udah siap buat nemenin hari libur dan juga hari aktivitas teman Pro 2. Di luar Makassar panas banget. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di luar jangan lupa bawa payung, pakai payung, sunscreen-nya juga, sunblock-nya juga supaya tetap terjaga kulit kamu yang sehat itu. Dan supaya pikiran mental kamu semakin sehat, ikutan di Pro 2 Hitlist yuk. Request lagu Indonesia atau mancanegara boleh, pokoknya aturlah sesuka kamu mau diputerin lagunya siapa. Langsung WhatsApp aja di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nama Wardah yang teman Pro2, sayang-sayangnya yang di ghosting mana angkat tangannya dulu. Mending ikutan request lagu di Pro2 Hitlist yang lagi menggambarkan isi hati kamu, pikiran kamu sekarang, yang lagi relate sama kehidupan kamu. Coba kasih tahu ke kita judul lagunya, nanti kita bakal play buat kamu. Langsung WhatsApp aja di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di Instagram ada Reza Gilang Pamungkas minta diputerin lagunya Raim Laode yang judulnya Babak Terakhir. Lagunya buat teman Pro2 aja. Tetap semangat, Bung. Terima kasih, Bung Reza. Satu lagi teman Pro2 ada Ulfa Mardatila minta diputerin lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Selalu Ada di Nadimu. Salam untuk saudara-saudaraku yang lagi ada di Pinrang Kakak. Thank you. Oke, Ulfa, sehat selalu kamu. Ditunggu Beng sama kakak-kakakmu pulang, Dek. Terus nanti lagi deh aku bacain, aku masih nungguin requestan dari kamu. Sambil kasih tahu kita juga dong info lalu lintas yang lagi di jalan gimana, supaya nanti bisa kita sharing-sharing juga ke teman Pro2. Kita dengerin dulu sama-sama, ini dia Raim Laode, Babak Terakhir.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

The Juicy Luisi, teman produa tanggung jawab. Ini tadi requestan dari Ahmad Rizky Pratama. Tanggung jawab kamu Ahmad, kalau kamu bikin cewek jadi jatuh cinta sama kamu. Jangan masingin ghosting aja ya teman produa. Next, kita puterin lagi lagu yang udah di request sama anak-anak Katawa di sini, di Instagram. Buat username Sunny Day, minta diputerin lagunya Sabrina Carpenter yang judulnya Please Please Please. Oke, siap. Satu lagi kita masih ambil dari Instagram dulu, yang WhatsApp sabar dulu ya, di Instagram aja dulu kita. Ada Naida Nara, minta diputerin lagunya Adrian Halif featuring Dipa Barus yang judulnya Kualat Kakak. Thank you udah diputarkan. Oke, ini baru mau diputar ini Naida. Jadi pastiin kamu tetap stay untuk dengerin lagunya Adrian Halif yang Kualat. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu Sabrina Carpenter, Please Please Please.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Okay? 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Siapa di sini yang udah dari tadi nungguin Pro 2 kampus, katanya mau ada sharing-sharingan, ngobrol seru. Tenang aja, tenang sabar. Ini kita udah sama narasumber kita hari ini dan kita bakal ngobrol seru tentang Cycles 2026. Tapi by the way aku pengen kasih tahu dulu nih buat teman Pro 2 kalau kita live di YouTube kita di RRI Pro 2 Makassar, kamu bisa cek di situ dan bisa juga nitip pertanyaan. Nah, sebenarnya hari ini itu kita punya 3 orang yang datang ke studio tapi masih on the way karena tadi ada halangan sedikit, tapi yang udah hadir di sini ada Leader Fund and Partnership Cycles, Desti Yasmin Humaira. Hai. Halo, oh maaf belum naik. Oke, panggilannya Desti Yasmin atau Humaira?
1: Desti kan?
0: Desti. Yeah. Oke, okay. Jadi ini ada 3 nama. Nah, Desti ini adalah Leader Fund and Partnership di Cyclus 2026. Yeah. Tapi mungkin diwakilin sama teman-temannya aja dijelaskan sedikit tentang Cyclus 2026 itu seperti apa.
1: Nah, oke. Thank you Kak sebelumnya. Hai guys. Jadi Cyclus 2026 ini tuh salah satu event tahunan dari salah satu UKM-nya Unhas yaitu SRI. Jadi kepanjangan dari Cyclus sendiri itu Student Innovation Competition in Climate, Energy and Sustainability. Jadi dari namanya aja Cyclus ini merupakan lomba atau ajang internasional yang dimana itu kami fokusnya ke energi baru terbarukan. Dan branch-branch lomba yang ada itu seperti bisnis plan, innovation paper, fotografi juga, iya gitu kan.
0: Oke, jadi di tahun ini bakal diadain nantinya, tapi di tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada?
1: Ya betul, jadi Cyclus ini sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, dari SRI Unhas merupakan juga salah satu event besar dari SRI gitu kan.
0: Oke, nah kalau untuk tahun ini yang beda dengan tahun sebelumnya?
1: Jadi tiap tahun memang kita itu konsepnya itu selalu ada dua main event. Jadi yang pertama itu ada seminar, jadi talk show, dan itu bakal diadakan besok ini.
0: Ya. besok banget ya, ternyata.
1: Jadi itu seminarnya kami, kita mengundang pemateri-pemateri dari beberapa bidang, khususnya di bidang energi baru terbarukan. Ada yang dari internasional dan juga ada dari nasional.
0: Wow, iya, oke. Habis seminar nanti ada?
1: Nanti setelah seminar itu ada finalnya lomba kami, finalnya competition, dan setelah itu dilanjut dengan awarding.
0: Oke. Disitulah yang ditunggu-tunggu nantinya. Betul. Tapi Desti, kita juga penasaran, mungkin boleh dicerita sedikit gimana pengalamannya untuk ikut di Cyclus 2020 berapa?
1: 2026.
0: Gimana ceritanya?
1: Jadi awalnya itu saya masuk ke UKM di Unhas ini, namanya Society of Renewable Energy. Nah, UKM itu dia bidangnya sama Cyclus energi baru terbarukan. Nah, terus awalnya saya pikir join SRI aja deh, cukup deh kayaknya udah lumayan sibuk. Cuman ternyata ada hal yang lebih interesting yang dimana kita bisa gain more pengetahuan atau wawasan melalui Cyclus ini gitu Kak.
0: Oke, jadi pengen

0: Yes, itu sebenarnya salah satu challenge sih Kak. Gimana caranya kita, apalagi saya termasuk angkatan baru, ceritanya 2025. Nah, di mana divisi ini, FNP ini bisa dibilang tiangnya event gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau nggak jalan berarti susah, jadi hambatan gitu. Ya pengalamannya banyak-banyak komunikasi aja sama orang-orang yang sudah menjalani pengalaman ini sebelumnya, dan juga tentunya dengan bantuan semua staff-staff FNP, dan ya banyak-banyak search aja sih Kak.
1: Okay, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah goals atau visi misi dari siklus ini sendiri, apa sebenarnya?
0: Okay, jadi mungkin sekarang orang-orang itu belum terlalu aware sama green energy.
1: Betul.
0: Atau ya pemanasan global. Nah, di sini SRI dan Cyclus itu menawarkan inovasi, kira-kira ini ternyata ini nih cara untuk ningkatin awareness teman-teman muda atau generasi-generasi muda di Indonesia melalui cara-cara yang terbaru. Dan
1: betul,
0: tentunya ya contohnya seperti Cyclus tadi, kita adakan lomba dengan tema-tema yang berkaitan dengan energi baru terbarukan.
1: Nah, kalau di tahun ini temanya apa?
0: Jadi di tahun ini tema dari Cyclus itu
1: Cyclus 2026.
0: Iya betul. Jadi tema yang kita angkat itu The Circular Momentum, Empowering Youth Lead Innovation to Drive Sustainability, Energy and Zero Waste Solution.
1: Wah, gimana itu?
0: Nah, itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan utama dari Cyclus ini itu bagaimana caranya kita sebarkan awareness tentang green energy ini di anak-anak muda zaman sekarang gitu.
1: Oke, okay. Dan sekarang udah datang juga di Studio Pro 2 Makassar, kita bakal sharing-sharing dan ngobrol juga dengan Kakak Rifki Ahmad. Silahkan duduk, dan juga Kakak Ahmad Jilan Sadiq. Rifki Ahmad. Oke, okay. Rifki Ahmad ini sebagai Chairman Cyclus 2026, terus Kakak Ahmad Jilan Sadiq sebagai Vice President of External Sri Unhas. Nah, boleh mungkin dari Kak Ahmad dulu, boleh mungkin dijelaskan untuk posisi divisinya seperti apa, tupoksinya ya, mungkin boleh di sharing sedikit.
2: Apa itu SRI Unhas? Jadi SRI adalah singkatan dari Society of Renewable Energy, yang mungkin buat penjelasannya bagi orang yang awam, itu terkait organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Jadi kalau misalnya kakak tahu terkait PLTS, PLTA itu kan kita pembangkit listrik yang bisa dibilang sudah pada ranah renewable energy gitu kak. Yang dibilang kan sekarang kita sudah berusaha untuk beralih dari energi batu bara ke energi terbarukan gitu. Jadi SRI itu sebagai penggerak utama, khususnya di kalangan mahasiswa gitu. Dan sekarang saya berada di posisi Vice President of External, yang dimana SRI sendiri kan terdiri atas 5 divisi gitu. Jadi saya membawahi divisi-divisi yang bisa dibilang jadi wajahnya SRI gitu kak. Ada media, ada relation, dan ada project gitu kak. Jadi ya gitulah kak, kita sebagai wajahnya SRI gitu kak.
1: Nah, tapi apa yang bikin Kak Rifki ini tertarik untuk ikut bergabung, bahkan sekarang udah jadi vice presidennya gitu?
2: Kan ini tentang siklusnya ya kak berarti ya. Jadi siklus ini merupakan program yang dibawahi oleh SRI kak. Jadi SRI sendiri kan sudah merancang kalau kita ini perlu untuk membuat program yang skala besar, bahkan kita menargetkan untuk skala internasional gitu kak. Dan alhamdulillah siklus sudah berjalan 2-3 tahun belakang, yang dimana kenapa kami terus bergerak untuk tetap menjalankan siklus di tiap tahunnya, karena ini juga merupakan pride bagi kita. Ini juga merupakan suatu wadah yang dimana kita merasa kalau dengan diadakannya siklus ini, SRI itu tetap eksis, dan kita juga dapat mempelopori ataupun memberitahukan kepada seluruh kalangan mahasiswa kalau ternyata energi terbarukan itu sangat penting di masa depan gitu kak.
1: Oke, nanti kita bakal bahas lagi. Kita ke Kakak Ahmad dulu. Kak Ahmad sebagai Kak Rifki sebagai Chairman Cyclus 2026, sejauh ini seperti apa persiapan yang katanya besok udah seminar ya, tapi mungkin kalau kita lihat ke belakang lagi kemarin dan sampai hari ini, seperti apa persiapan untuk nanti eventnya ini? Boleh, silakan.
3: Benar sekali, Kak. Jadi untuk saat ini kita sedang running

0: sebenarnya eventnya dari bulan April.
1: Oh, dari April.
0: Jadi dari beberapa bulan yang lalu kita udah buka beberapa lomba internasional dari business plan competition, ada lomba paper, ada lomba fotografi, lomba speech untuk anak-anak SMA. Jadi kita incar bukan cuman untuk mahasiswa-mahasiswa, Kak. Incar juga anak-anak SMA karena kita mau tarik nih perhatian mereka terhadap isu-isu energi terbarukan, isu-isu keberlanjutan dan lainnya. Nah, kebetulan untuk event puncaknya juga salah satunya itu ada Explore Youth. Jadi dia itu semacam seminar yang diikuti dengan bootcamp, semacam bootcamp. Terus pembicaranya itu kita ngambil bule dari Bali, namanya Bule Sampah. Terus kita juga ngambil speaker dari COC, Kak Muhammad.
1: Kamu okay. Keren-keren ya ternyata. Tapi untuk yang sejauh ini yang ikutan daftar, apakah hanya di Makassar toh atau ada pendaftar dari luar?
0: Nah, untuk lomba-lombanya sendiri, Kak, saat ini udah mahasiswa-mahasiswa dari Jawa,
1: dari luar ya. Okay.
0: Ada. Terus untuk dari seminarnya kita juga sebenarnya ngincar maba-maba mahasiswa baru. Dan juga ada mahasiswa-mahasiswa yang enggak baru.
1: Mahasiswa-mahasiswa yang enggak baru juga ya. Tapi tadi udah di-sharing sama Kak Desti juga tentang tema untuk tahun ini. Alasan menurut kakak berdua, alasan untuk mengambil atau mengangkat tema yang tadi agak lumayan panjang, yang mohon maaf saya tidak bisa ulangin temanya apa, itu kira-kira bahan pertimbangannya apa? Apakah memang karena melihat juga apa yang terjadi belakangan ini di tahun-tahun terakhir?
0: Nah, jadi tema yang diambil itu kan The Circular Momentum Empowering Youth-Led Innovation to Drive Sustainable Energy and Zero Waste Solution. Nah, jadi awalnya kita kan kebanyakan anggota SR itu background-nya anak teknika. Nah, kita lihat bahwa produksi-produksi saat ini, pabrik-pabrik itu menciptakan limbah yang begitu banyak. Kita ingin limbah-limbah yang diciptakan ini kembali berputar untuk menjadi hal-hal yang berguna contohnya. Jadi itu konsep dari circular energy, jadi energinya itu terus berputar menghasilkan energi hijau, tapi limbah yang dihasilkan itu sedikit gitu, Kak.
1: Okay, benar. Jadi menurutku juga orang-orang teknik ini yang misalnya kayak arsitek dan sebagainya, mereka punya andil besar ya untuk menciptakan lingkungan yang bagus untuk kehidupan nanti. Betul, gitu. Tapi untuk nantinya ini bagaimana teman-teman untuk membuat siklus 2026 tidak hanya sekedar jadi event saja, tapi betul-betul jadi wadah untuk membuat inovasi dari anak muda untuk betul-betul bermanfaat bagi Kota Makassar lah khususnya. Seperti apa, Kak?
2: Oke, jadi mungkin kalau dari saya sendiri, kenapa pada akhirnya kita juga memanggil Bule Sampah, kenapa juga pada akhirnya kita intinya mengaktifkan beberapa aktivasi di dalam acara tersebut, karena kan bisa dibilang anak Gen Z zaman sekarang itu butuh yang tidak hanya sekedar seminar saja gitu, Kak.
1: Betul, beda nih ya, seminar betul, zaman betul, dulu sekali, dengan zaman yang sekarang. Iya betul,
2: tidak hanya seminar, tidak hanya kita mendengarkan materi saja, makanya kita juga kan pastinya memiliki beberapa aktivasi tuh, Kak, biar pada akhirnya mereka juga tergerak gitu. Dan itu juga menjadi latar belakang kenapa kita tidak hanya mengadakan seminar saja, tapi kita juga selingkan dengan yang namanya bootcamp, Kak. Nah, di bootcamp itu kan pastinya mereka sudah mendapatkan praktisi secara langsung bagaimana mereka bisa dapat mengimplementasikan secara langsung materi yang telah didapatkan, dan mereka bisa coba-coba langsung, Kak, di tempat itu.
1: Ya,
2: di tempat. Oh, dan pastinya kan kita juga menghadirkan beberapa konsep yang eksklusif yang nantinya kakak juga mungkin bisa pantau secara langsung ya.
1: Okay.
2: Itu yang juga menurut kami bisa bikin para mahasiswa ataupun para anak SMA nanti itu tergerak, Kak, di bidang itu.
1: Oke, okay, gitu. Keren. Nah, kalau Kak Desti gimana?
3: Betul, jadi tadi selain yang disebut mereka secara langsung itu dikasih case atau gimana, dan nanti mereka bakal implementasikan dari materi-materi yang mereka sudah dapat. Nah, menurut saya selain itu kan siklus ini adalah competition ya, Kak, sebenarnya main eventnya. Jadi mungkin output yang bakal didan dari peserta-peserta competition nanti itu mungkin yang tadinya dari innovation paper bisa diimplementasikan dari ide-ide awal atau yang mereka sudah rancang sebelumnya gitu, Kak.
1: Okay. Kalau Kak Rifki gimana?
0: Nah gitu, Kak, jadi kita kan sementara run eventnya sekarang. Kebetulan untuk di seminar sebenarnya target utamanya kita ingin narik nih perhatian halayak umum, publik, anak-anak SMA, mahasiswa baru. Kita ingin narik nih perhatian mereka, dan juga di competition-nya itu kita incar mahasiswa-mahasiswa dari Makassar, dari luar Makassar, dari Jawa, dan dari luar negeri gak gitu.
1: Oke, okay. Tapi nanti untuk puncaknya ini di tanggal?
0: Untuk seminarnya itu di besok,
1: besok 20 Agustus. Nah, terus untuk ini kan kompetisi ya, untuk pengumuman-pengumuman pemenang dari setiap inovasi yang didaftarkan oleh mahasiswa atau anak SMA itu kapan?
0: Untuk pemenangnya itu di tanggal 26 September nantinya kak, finalnya.
1: Okay.
0: Terus kita lanjut boarding naik besoknya.
1: Oke, okay, di September nanti. Dan itu bakal selalu masih ada terus berjalan ya, dari April sampai Agustus sampai sampai September nanti. Jadi benar-benar panjang kegiatannya ini. Oke, kita tunggu. Apakah memang ini masih rampung pendaftarannya atau sudah masih buka pendaftaran untuk yang inovasi-inovasi ini?
0: Nah, untuk saat ini untuk kan kita punya 4 cabang lomba nih kak. Ada business plan competition itu udah tutup, terus ada innovation paper competition juga udah tutup, dan speech competition udah tutup juga. Tapi saat ini untuk lomba fotografi kita masih buka sampai tanggal 31 Agustus.
1: Oke, okay, nah yang masih buka itu lomba fotografi itu pun hamin satu mami. Nah, karena mumpung masih buka dan siapa tahu teman Pro 2 dengar, untuk tema fotografinya atau syarat ketentuan itu seperti apa?
0: Nah, jadi untuk lomba fotografinya itu sebenarnya kita buka untuk internasional dan nasional. Jadi siapapun boleh ikut dengan syarat submit foto, hasil foto bebas orientasi potret atau landscape, kemudian disertakan juga foto mentahannya dan juga foto setelah editing, gitu aja kak, simple sebenarnya.
1: Foto apa dulu ini, siapa tuh nanti teman produk kirim foto selfie-nya atau foto wisuda, foto keluarga gitu. Jadi foto
0: fotonya itu sekitar atau berhubungan dengan energi terbarukan.
1: Nah,
0: mungkin bangunan-bangunan hijau, lingkungan-lingkungan hijau dan sejenisnya kayak gitu.
1: Oke, okay, yang itu nah jangan sampai ada yang kirim foto keluarga itu. Bahaya. Tapi kan nah kita dibatasin banget sama waktu nih. Mungkin boleh disampaikan ke teman Pro 2 terkait dengan event besar ini yang pastinya tiap tahun, semoga tahun depan selalu ada.
2: Amin.
1: Siklus 2026 ini harapan dari masing-masing, boleh dari Kak Desti dulu karena the one and only perempuan di sini.
3: Oke, okay, jadi salah satu harapan besar itu dimana semua knowledge-knowledge yang kami dapatkan atau nantinya teman-teman dapatkan dari seminar maupun juga teman-teman peserta dari competition itu tidak berhenti di sini, semoga bisa dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari atau mungkin menjadi suatu project besar kedepannya yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.
1: Itu yang paling penting ya, tidak hanya sekedar, betul, tidak hanya jadi paper aja, yes, tapi benar-benar diimplementasikan apalagi di zaman sekarang ini. Nah, kalau Kak Rifki apa yang ingin disampaikan?
0: Jadi kehadiran siklus sebenarnya kami hadir di publik untuk anak-anak SMA, anak mahasiswa dan juga bahkan kalangan-kalangan mahasiswa tua. Kami hadir ingin menciptakan bahwa teori-teori atau pengetahuan bukan hanya sebatas di kelas saja. Kami ingin pengetahuan-pengetahuan mereka itu diimplementasikan secara langsung, karena bagaimanapun kita sebagai generasi muda lah yang mengambil peran dalam mengubah hal tersebut. Energi-energi yang digunakan saat ini tuh sudah terlalu buruk sebenarnya. Kita harus memutar balik untuk energi bersih. Dan ini sudah saatnya dan momentumnya saat ini.
1: Uy, betul, luar biasa, keren. Terakhir dari Kak Rifki boleh.
2: Oke, jadi sebenarnya saya enggak bakal sekeren
1: Kak ini. Ahmad, ya. Maaf, tabola balik nih. Kak Ahmad boleh.
2: Jadi mungkin saya tidak sekeren mereka Kak, cuman saya ingin menyampaikan kalau semisal kami harap siklus ini dapat menjadi wadah ataupun dapat menjadi awalan bagi seluruh kalangan mahasiswa. Sama seperti yang Rifki bilang tadi, kalau ini kan kita biasa ngiranya kalau ini cuman base-nya teknik aja gitu. Tapi pada akhirnya kita mau meyakinkan kalau semua orang itu bisa Kak, karena ya tentunya di energi terbarukan itu kita butuh dari beberapa jurusan lain itu Kak. Mungkin dari bidang manajemen kita bisa memanage bagaimana pengelolaan ataupun kita bisa track KPI dari pekerjaannya. Jadi itu kita mau menyadarkan semuanya gitu Kak, kalau energi terbarukan itu untuk kita, dari kita untuk kita juga gitu kan. Nah jadi kita perlu penggerak, dan saya harap juga siklus itu dapat berjalan dengan sukses tahun ini dan dapat terus berjalan di beberapa tahun ke depan, dan tidak menutup kemungkinan kalau bahkan kita sudah tua pun, kita sudah menikah pun, kami berharap siklus itu tetap ada Kak, karena ini juga merupakan wadah yang sangat sangat bagus Kak untuk...
1: Betul, harus ya, karena kan energi ini ibaratnya kayak jadi tempat hidup Kak gitu. Betul. Kita tidak bisa hidup Kak tanpa energi ini, jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Energi sudah kasih yang terbaik, kita juga harus kasih yang baik-baik. Betul. Juga ya, gitu. Terima kasih sudah mampir di Studio Pro 2 Makassar. Nanti abis eventnya boleh datang lagi sharing ke sini seperti apa keseruannya nanti di September nanti ya. Pokoknya semangat pastinya mengawal adik-adik, teman-teman untuk di eventnya ini, dan buat teman Pro 2 juga thank you so much udah ikutan gabung di talk show kita di Pro 2 Kampus untuk hari ini. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih ada Bintang Pro Indonesia yang bakal update 20 lagu hits Indonesia buat kamu.

0: Malaysia minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
2: Yeay, Bintang Pro Indonesia, Sabtu lagi ketemu lagi bareng sama Naura. Satu jam ke depan, kita sama-sama dengerin 20 lagu hits Indonesia untuk minggu ini. Apakah ada pendatang baru atau justru minggu ini ada jawara baru lagi nih? Tenang aja teman Pro 2, buat kamu yang pengen lagu atau penyanyi favoritnya masuk di 20 top hits Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, gampang banget. Request terus lagunya setiap hari, setiap saat di Pro 2 Hitlist. So, sudah siap untuk mendengarkan 20 lagu hits minggu ini? Bareng sama Naura, ini dia, langsung aja kita ke posisi 20. Yes, di posisi 20 kita punya pendatang baru. Selamat datang buat No Stress dengan lagu yang lagi ngetren akhir-akhir ini juga, judulnya Tunjukkan Cintamu. Dan untuk lagu ini sendiri teman Pro 2 diciptain sama Nyoman Angga, dan lagu ini tuh ternyata ditulis untuk ayahnya yang tercinta. Makna dari lagu ini juga mengingatkan kita sebagai pendengar agar tidak menunda-nunda untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang terkasih sebelum semuanya terlambat. Ya udah deh, langsung aja kita sama-sama dengerin pendatang baru kita di minggu ini, No Stress, Tunjukkan Cintamu di posisi 20.
3: Peringkat 20.

Oke, itu dia No Stress, Tunjukkan Cintamu yang berhasil masuk di top chart kita minggu ini. Good luck, mudah-mudahan semakin naik, selalu naik sampai jadi jawara. Oke, kita pindah ke posisi 19, teman Pro 2 masih pendatang baru juga. Tapi masalah penyanyinya ini mah udah sering masuk di top chart kita. Karena emang lagunya enak-enak semua. Ada Ghea Indrawari dengan lagu terbarunya Melangitkanmu berhasil naik ke posisi 19 sebagai pendatang baru.

0: Oke, okay, good luck juga buat Gia Indrawari bersaing sama penyanyi lainnya untuk bisa menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Masih pendatang baru lagi teman Pro 2 di posisi 18. Selamat datang lagi-lagi buat Raim Laode dengan lagunya yang selalu bikin hati jadi adem ya. Bukan cuma liriknya, tapi memang suaranya itu enak. Ada Dunia Yang Nanti yang berhasil langsung masuk ke posisi 18 untuk minggu ini.
1: Peringkat 18.

0: Oke, next teman Pro 2, minggu lalu nih jadi pendatang baru. Tiba-tiba aja naik 3 peringkat. Congrats buat saudara-saudara aku, Nuna, dengan lagu terbarunya Hong yang berhasil naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Next, teman Pro 2 kita pindah ke posisi 18. Sempat menjadi jawara juga di Bintang Pro Indonesia. Sayang banget Yovie Widianto featuring Ran dengan lagunya Cukup Sudah, pelan tapi pasti turun pelan-pelan. Minggu lalu di posisi 12, minggu ini sayang banget harus ada di posisi 16.
1: Peringkat 16. 16. 16. 16.

0: Next, kita pindah ke posisi 15 teman Pro 2, Liodra. Teganya kau yang juga harus rela turun 4 peringkat langsung. Dari posisi 11, harus turun ke posisi 15.
1: Peringkat 15. 15. 15. 15. 15.

0: Kita tinggalkan Liodra dengan lagunya Teganya Kau. Mungkin kita tunggu aja kali ya single terbaru dari Liodra lagi. Okay, next di posisi 14 teman Pro 2. Selamat buat Adrian Halif yang berhasil naik 4 peringkat. Dari posisi 18 naik ke posisi 14 dengan lagunya 2001 kali.
1: Peringkat 14. 14.

0: Kita pindah yuk ke posisi 13. Ada It Gitaf dengan lagu terbarunya juga yang berhasil naik 4 peringkat lagi. Mungkin di depan Buram di posisi 13.
1: Peringkat 13.

Yes, kita pindah ke posisi 12 teman Pro 2. Kita punya lagunya Tulus, Teh Hijau yang juga berhasil naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Minggu lalu di posisi 16 nih, kita dengerin sama-sama Tulus di posisi 12, Teh Hijau.

Kita pindah yuk ke posisi 11. Jangan terlena di lagu Teh Hijau. Kita ke posisi 11. Oh, congratulations buat Inau featuring Ari Lesmana yang juga naik 4 peringkat. Ini kenapa rata-rata kelipatan 4 naiknya? Oke, di posisi 11 kita punya sesi potret dari Inau featuring Ari Lesmana yang berhasil naik. Kita dengerin sama-sama. Ini dia sesi potret.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, dan pastinya masih bareng sama Naura. Ada 10 lagu hits lagi yang bakal kita dengerin, teman Pro 2. Tenang aja, tapi sayang banget di posisi 10 ini adalah penyanyi yang kemarin naik, tapi minggu ini harus turun. Kemarin posisinya di posisi 7, kali ini harus rela di posisi 10. Ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
1: Peringkat 10.

0: Next, kita pindah ke posisi 9. Teman Pro 2, Bernadia berhasil naik satu peringkat dengan lagunya Rabun Jauh.
1: Peringkat 9.

0: Okay. Ini kalau disambung-sambungin sama lagunya It Gitaf, itu kayaknya nyambung deh. Kalau It Gitaf bilang mungkin di depan buram, dijawab sama Bernadia, oh itu rabun jauh. Jangan-jangan kau rabun jauh gitu. Sahut-sahutan sekarang judul lagunya. Oke, sukses tuh buat Bernadia. Next kita pindah ke posisi 8 teman Pro 2. Ada Ivan Seventeen yang juga berhasil naik satu peringkat. Jangan Paksa Rindu yang berhasil naik ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8. 8.
1: Peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Next, kita pindah ke posisi 7 teman Pro 2. Ada penyanyi, idol, yang menurutku sekarang ini dia tidak hanya sekedar fokus di dunia tarik suara, tapi juga belakangan ini sudah punya banyak film. Siapa lagi kalau bukan Kesha Lefronka. Dengan lagu terbarunya Pelarian, berhasil naik satu peringkat ke posisi 7.
1: Peringkat 7.

Yes, masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Dan semakin dekat dengan sang jawara kita, gak terasa banget kita udah masuk di 5 besar top hits lagu Indonesia. Di posisi 5, sayang banget Raim Laode minggu lalu jadi jawara. Bersenja Gurau-nya harus turun langsung ke posisi 5. Aduh, ini artinya ada jawara baru nih. Nanti kita spill. Kita dengerin dulu, ini dia Raim Laode Bersenja Gurau di posisi 5. 5. 5.

Next di posisi 4 teman Pro 2, kan aku bilang juga apa, lagunya itu selalu masuk di top chart kita, saking enaknya. Gea Indrawari seribu kali berhasil naik 2 peringkat, dari posisi 6 naik ke posisi 4.

0: Wow, gak terasa banget. Top 3 bintang pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Siapakah yang ada di posisi 3? Yes, ini sama dengan personilnya, ada 3 orang juga. 3 orang terganteng, tercakep, terter, pokoknya semua terter ada di grup musik ini. Siapa lagi kalau bukan NPD, sempurnanya aku, yang berhasil naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Dari posisi 5 naik ke posisi 3.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Next kita pindah ke runner up atau yang ada di posisi 2 teman pro 2 ada Tia featuring Indah Kus, Malu-Malu tapi naik. Judul lagunya Malu-Malu tapi naik 2 peringkat untuk minggu ini. Congratulations. Kita dengerin dulu sama-sama, ini dia Tia featuring Indah Kus, Malu-Malu di posisi 2.
1: Peringkat 2.

0: nih teman Bro 2, sudah siapkah kamu dengan sang jawara baru kita minggu ini? Buat kamu yang ikutin Bintang Pro Indonesia pasti ngeh, ada lagunya siapa yang belum kita sebutin. Pasti tahu kira-kira siapa yang menjadi jawara. Atau mungkin gak punya clue sama sekali, tenang aja, bentar lagi bakal kita spill kok. Tapi kita rekap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. 20, no stress, tunjukkan cintamu. 19, melangitkanmu, Kia Indrawari. 18, dunia yang nanti, Rain Laode. 17, Hong Nuna. 16, cukup sudah, Yovie Widianto featuring Ran. 15, teganya kau, Liodra. 14, 2001 kali, Adrian Halim. 13, mungkin di depan buram, It Gitaf. 12, teh hijau, Tulus. 11, sesi potret, Inau featuring Ari Lesmana. 10, ada titik-titik di ujung doa, Sal Priyadi. 9, Rabun Jauh, Bernadia. 8, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. 7, Pelarian, Kesha Lefronta. 6, Monolog, Pamungkas. 5, Bersenja Gurau, Raim Laode. 4, 1000 kali, Kia Indrawari. 3, Sempurnanya Aku, NPD. 2, Malu-Malu, Dia featuring Indatus. Yes, yes, yes, itu dia teman Pro 2. Kita spill yuk siapa yang udah ada di posisi 1 untuk minggu ini. Tapi tunggu dulu, kita ingetin lagi buat teman Pro 2. Kalau kamu mau penyanyi dan lagu favorit kamu masuk di top chart Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, bahkan menjadi jawara, tenang aja, caranya gampang. Request terus lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan pastinya kamu juga bisa request lewat aplikasi RRI Digital. So thank you so much buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita hampir 1 jam dengerin lagu hits Indonesia. Dengan pengumuman ini, Nora juga mau ikutan pamit untuk Bintang Pro Indonesia edisi minggu ini. Sampai ketemu minggu depan lagi teman Pro 2, kita sama-sama dengerin ini dia, jawara kita di Bintang Pro Indonesia minggu ini. Selamat buat Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya di posisi 1. Bye-bye.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

0: sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu yang penasaran lagu-lagu kamu masuk gak di playlistnya kita alias di chartnya kita, kamu bisa ceki-ceki aja, kamu bisa sering-sering request aja gitu ya. Dan pantengin setiap hari Sabtu mulai dari jam 4 sore. So langsung aja teman Pro 2 kita masuk ke chartnya kita di hari ini. Di posisi 20 ada yang turun dari posisi yang minggu lalu, Elite, No Cute Anymore.
1: Number 20.

Udah di posisi 10 aja kita teman pro 2 ya. Jadi aku ngingetin kalau misalnya kamu punya lagu kesukaan, lagu favorit, apalagi lagu mancanegara, buruan sering-sering request biar kita masukin di set chartnya kita teman pro 2 di weekly top 20 setiap hari Sabtu ya. Caranya gimana? Ya bisa sering request di 08114101968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rri_2makassar, ada di digital juga boleh banget ya. Make sure kamu download dulu dong di Play Store App Store-nya ya. Langsung di posisi 12 minggu ini ada Olivia Rodrigo yang Stupid Song. Nomor 10.

0: Di posisi 9 teman 22 lanjut kita ya. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Utah The With Home yang dirilis dari bulan Maret, tapi di chartnya kita itu perlahan-lahan naik meskipun agak lama, tapi enggak apa-apa nih biar panjang-panjangin umurnya si lagunya Charlie Puth yang Home ini di chartnya kita.
1: Number 9.

di posisi 8 kita ini, tapi harus hati-hati ya, karena Go ini lagunya Blackpink ini udah lama banget di kita dan ternyata tiap minggu tuh turun satu peringkat. Jadi jangan biarkan dia keluar dari chart, karena aku masih pengen oni-oni aku. Oni-oni aku, bener ya, seumuran soalnya ya. Aku pengen oni-oni aku, kakak-kakak aku itu tetap ada di chart kita.

Lagu pelunas utang katanya nih. Seperti yang banyak banget beredar di awal-awal tahun, kalau Bruno Mars tuh katanya terjerat utang yang sangat banyak di labelnya, di mantan labelnya gitu. Jadi dengan beberapa rilisan yang langsung viral kayak Apate bersama Rose, terus ada juga yang sama Lady Gaga, katanya itu lagu pelunas utang sama salah satu karyanya yang Risk It All ini ya, karena dia ngerilis full album. Jadi kalau misalnya Bruno belum bisa bayar utang nih, parah banget sih, harusnya sih bisa ya, karena lagunya sukses-sukses semua. Langsung aja kalau kamu penasaran seperti apa Risk It All-nya Bruno Mars di posisi 7 yang juga turun tiap minggu nih teman kedua nih.

0: Di posisi 6 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya dia, yang dimana ini adalah juga salah satu lagu yang ada di album barunya yang You Seems Pretty Sad for a Girl So In Love gitu ya. Jadi ini lagu Olivia Rodrigo yang menurutku paling personal di aku, gak tau kenapa deh, kayak relate aja gitu. Dan aku yakin banyak juga di antara kamu yang relate. Dan sebenarnya aku punya salah satu lagu favorit aku di albumnya si Olivia Rodrigo ini, yang judulnya Less dari Olivia Rodrigo. Nah itu menurut aku hit me banget teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu memang suka Drop Dead, ya harus sering-sering request pastinya, supaya lagunya tetap mentor di Weekly Top 20.
1: Number 6.

0: 96.8 FM RR Pro 2 FM, teman Pro 2 ya. Di posisi 5 kita sekarang ada BTS with Swim yang turun dari juara 2 kemarin, teman Pro 2. Nah ini kalau misalnya kamu gak sering-sering request, aku gak bosan-bosan bilang, kamu harus wajib banget request, teman Pro 2 ya. Di 08114198 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RR _ Pro 2 Makassar. Aplikasi yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan kamu ada di RR Digital. Kamu bisa download di Play Store, App Store-nya kamu. Langsung aja, here we go, Swim BTS.
1: This is 5.

Nah teman pro 2, ada mantan juara kita di minggu lalu, teman pro 2 Ruth dari Heart to Heart, yang harus terima kenyataan dia udah di posisi 4. Kalau misalnya dia turun dari juaranya, menyerahkan tata juaranya, berarti kita punya juara baru. Menarik ya. Tapi masih ada beberapa chat lagi yang aku harus bacain untuk kamu sebelum kita ke juara satu. Jadi untuk itu dengerin dulu Ruthnya Heart to Heart. Hear this song.

0: Well to the world, teman Purwa, di posisi 3 kita ada Aperture-nya Harry Styles yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 3.

0: di posisi 2 kali ini teman produ, ada juga yang naik sedikit demi sedikit dari posisinya minggu lalu, ada Lani Destiny.
1: Number 2.

96.8 FM RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Weekly Tattoo ini udah hampir selesai karena udah saatnya aku umumin siapa yang menjadi juara satu kita. Tapi sebelum itu teman Pro 2, izinin aku ngerekap ada chart-chart kita yang tadi sudah aku bacain. Dan pasti aku mohon restu untuk diberikan kelancaran berbicara ya. Langsung di posisi 20 yang turun dari posisinya minggu lalu ada No Cute Anymore-nya Elite. Dan di posisi 19 ada Malcolm Todd yang baru aja masuk di chart-nya kita with Earwings. Di posisi 18 ada Joji Pass Won't Leave My Bed. Di posisi 17 Animal Cat's Eye. Di posisi 16

meningkat di posisinya minggu lalu. Ada If I-nya Treasure, terus juga ada di posisi 12 Love Me Not-nya Ravin Linnae. Di posisi 11 Head That I Met You Love Me-nya Ariana Grande. Dan di posisi 10 ada Olivia Rodrigo Stupid Song yang juga naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Terus di posisi 9 ada Home-nya Charlie Puth featuring Hikaru Utada Blackpink with Go. Di posisi 8 yang turun peringkatnya setiap minggu teman Pro 2, jadi hati-hati ya. Ada Bruno Mars Risk It All-nya di posisi 7 yang turun juga peringkatnya teman Pro 2. Olivia Rodrigo Drop Dead di posisi 6. BTS with Swim di posisi 5. Ada Heart to Heart Root di posisi 4. Mantan juara, berarti apa? Kita punya juara baru. Siapakah dia? Nanti dong kita spill dikit lagi teman Pro, dikit lagi ya. Di posisi 3 Aperture-nya Harry Styles, dan baru aja kamu dengarkan. Di posisi 2 ada

0: Apa Instagramnya di @rd_pro2 Makassar. Aku tungguin di RD Digital juga. Make sure kamu download di Play Store, App Store-nya kamu. Alright, teman Pro2, finally aku bakal spill siapa yang menjadi juara satu di Sabtu hari ini. Gendangnya dulu, editor. Gendang. Drum ya. Selamat untuk Tap Evil and Jenny with Dracula yang menjadi juara kita di Sabtu hari ini. Tapi jangan berpuas diri dulu, karena bisa jadi minggu depan kita punya juara baru, atau Jenny sama si Tem Impala ini bakal juara bertahan. We never know, teman Pro 2 ya. Sampai kita ketemu di hari Sabtu lagi. So, terima kasih udah nemenin aku di Weekly Top 20 edisi hari ini. Sampai ketemu di Weekly Top 20 lagi di minggu-minggu depannya. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: And the winner of Weekly Top 20.

Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Aku lagi sakit banget, jadi mungkin gak bisa terlalu monyet-monyet ya di siaran hari ini. But it's okay, karena aku tetap akan menjalankan tugasku menemani Sabtu sore ya kamu, nyari tempat malam minggu kayaknya ya. Pokoknya habis ini ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu. Dan juga aku bakal update informasi apa aja udah kejadian di seminggu belakangan ini. Jadi jangan kemana-mana, di sore ciri sama Nimbus.

0: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Semana aku 48 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yo, ini di Agustus kan kita dihebohkan banyak banget karya-karya comeback ya, utamanya Big Bang yang umumkan dan juga udah opening konser di Korea kemarin 3 hari dan udah ada harga tiket untuk world tour mereka yang Cosmos ini di Jakarta gitu. Jadi ada PK Entertainment, Soul Rhythm dan Egg Parents yang umumkan terdapat 10 kategori tiket yang bisa dipilih kalau kamu pengen. Dan tiket ini terbagi mulai dari paket VIP di sekitar panggung utama sampai di area dengan pandangan terbatas. Nah, pembagian tiket Ultimate VIP, Diamond VIP dan Gold VIP ini memperoleh sejumlah fasilitas eksklusif seperti ada 4 photocard anggota Big Bang, terus bisa di jalur check-in khusus juga serta hadiah tour VIP. Nah, selain itu untuk kamu yang paket VIP di sini mendapatkan laminate paste and lanyard sebagai souvenir, sementara pemilik tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP juga memperoleh akses fast lane alias untuk pembelian merchandise. Promotor juga memastikan seluruh fasilitas VIP hanya berupa benefit di lokasi dan merchandise. Big Bang juga enggak akan hadir dalam aktivitas VIP, jadi tiket memang tidak ada meet and greet ataupun sesi foto bersama begitu bersama Big Bang. Nah, yang paling murahnya tuh teman Pro 2 1.850.000 itu di chat 6A dan B. Dan kalau di GBK sendiri kan itu ada kayak 3 tingkat ya kalau gak salah ya. Kamu ada tingkat di paling atas di harga 1.800.000. Kalau kamu ada chat 5, pokoknya sampai yang paling mahal 6.500.000 di Ultimate VIP dan ini standing. Ada juga Diamond VIP, ini nomor kursinya duduk ya. Jadi ada nomor kursi, jadi kamu enggak bisa duduk di sembarang tempat, ini harga 6 juta. Terus Gold VIP juga ini di 5.500.000. Pokoknya buat kamu yang memang suka banget sama Big Bang itu harus sih. Aku sih sebenarnya suka ya, tapi kalau untuk di chat 6 dan 7 yang harganya 1.800.000 tuh aku enggak kelihatan Big Bang-nya. Apalagi mereka kan cuma bertiga kan, dikit banget gitu. Jadi mungkin better nanti kalau jadi solo aja apa gimana gitu, biar lebih deket, enggak usah jauh-jauh banget penglihatannya.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Teman terbaik.

90,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Update lagi informasinya, teman Produ, ada Lisa Blackpink yang ngerilis cuplikan single terbarunya yang Sawadika. Dan ini jadi bagian proyek musik terbarunya si Lisa, di mana lagunya diperkenalkan sebagai single pra-rilis menuju EP Press Play-nya si Lisa. Dan Sawadika ini dijadwalkan nanti rilisnya 3 September ya. Untuk EP-nya Press Play ini akan menyusul di tanggal 20 Oktober mendatang. Jadi biasanya sih akan ada banyak lagu-lagu yang dirilis satu-satu sampai akhirnya bisa dijadikan list-list lagu di dalam EP Press Play-nya dia gitu. Yang which is itu Oktober berarti ya, dan memang akan menandai comeback-nya si Lisa. Beda dengan Jennie udah ngasih kita karya terbarunya yang Fallen Angel, bisa kamu nonton di YouTube-nya Jennie sendiri. Nah, kayaknya ini waktu mereka comeback nih hampir-hampir bersamaan begitu ya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, kita nikmatin aja meskipun versi sasetannya, tapi aku tetap blingke, jadi aku tetap support mereka semuanya tanpa terkecuali.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Teman terbaik kamu.

98 dari Produk FM, teman terbaik kamu. Well, aku ngasih satu info lagi sebelum nanti kita akan menuju azan maghrib. Jadi ada Avengers Endgame Encore yang dipastikan hadir kembali di bioskop Indonesia mulai September nanti. Dan Cinema SS1 juga udah mengkonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut. Dan pertama kali memang dirilis di tahun 2009, kembali bawa kisah si Avengers setelah separuh kehidupan alam semestanya menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Meski alur utamanya tetap sama, tapi versi Encore ini menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya, di mana katanya Marvel ini akan melakukan penyesuaian beberapa bagian teman berdua, termasuk tampilan warna di dalam adegan tertentu, perubahan kecil di salah satu dialog Tony Stark. Salah satu perubahan yang paling menarik adalah tambahan materi baru dalam filmnya. Materi yang berdurasi sekitar 4 menit akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision. Cuplikan ini juga disebut berkaitan dengan Avengers Doomsday, dan kehadirannya membuat Encore ini gak menjadi kesempatan untuk bernostalgia, tapi juga jadi jembatan untuk menuju cerita Marvel berikutnya. Jadi buat kamu yang memang menantikan Avengers Doomsday, ini wajib nonton Avengers Endgame ini, karena ini adalah film penutup untuk Infinity Saga setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe. Dan ini juga jadi film salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah MCU. So if you fan of that, langsung aja check it ya teman-teman dua ya.

Kami infokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.

0: bahasi dakwati tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Salah satu film bisa jadi rekomendasi juga nih teman Pro 2. Ini ada film Udon yang diproduksi Sumargo Films dan Lito Picture yang menceritakan Fanny Kondo sebagai mendiang, dengan mendiang suaminya. Jadi Hajime Kondo ini mengangkat sebenarnya filmnya perjalanan perjuangan pasangan tersebut, termasuk harapan untuk menjadi keturunan dari berbagai persoalan kehidupan di rumah tangga. Film Baby Udon ini diperkenalkan melalui konferensi pers yang diadakan di Rabu kemarin. Ada beberapa jajaran produser, sutradara, penulis skenario dan para pemain filmnya hadir di konferensi pers tersebut dan ikut memeriahkan acara ini. Produser Alvin Sumargo menyampaikan ia tertarik banget dengan kisah Fanny karena cerita ini memberikan harapan untuk publik. Ia juga menilai bahwa cerita ini terasa dekat banget dengan kehidupan masyarakat, contohnya seperti mereka yang tengah lagi ngadapin kanker. Dan eksekutif produser Andi Suryanto berharap perjalanan Fanny yang diangkat dalam Baby Udon ini itu tersampaikan di masyarakat, karena menurutnya filmnya bukan cuma menghadirkan gaya khas Denny Sumargo dan yang lucu, tapi juga menggambarkan kesedihan kisah Fanny. Sementara produser Marcelo Dariani menyebut popularitas dari kisah film ini itu punya tantangan sendiri bagi timnya dan tim produksi khususnya. Ini terjadi karena memang cerita Fanny itu sudah dikenal duluan di media sosial, sejadi banyak penonton yang telah mengetahui kisahnya. Jadi Lito Picture dan Sumargo Films berupaya agar proses adaptasi tidak mengurangi esensi ceritanya. Marcelo juga mengatakan bahwa penyampaian cerita ini diperkuat melalui skenario yang digarap oleh Eka Aurora dan Christian Cindy. Seperti apa? Pastinya wajib banget kita tungguin ya, untuk benar-benar bisa dinikmatin di seluruh bioskop di Indonesia.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Turun perlu dikit lagi jam 7 nanti akan ditemenin sama Produk Hits Berjaringan. Jadi ada beberapa satkesarkar yang ada di Sulawesi Selatan, Tenggara dan juga Barat yang siap nemenin kamu di malam Minggu sampai jam 8 malam nanti. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Campana dan SP Bangbang setiap akhir bulan malam minggu
1: jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Radio Hits Berjaringan.
2: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan selamat malam pendengar Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Seperti biasa rekan Rizka, di malam minggu terakhir setiap akhir bulan ya, Pro 2 Hits kembali hadir ke ruang pendengar. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 29 Agustus 2026 ya.
3: Benar sekali. Dan tentu kalau sudah Pro 2 Hits berjaringan, kita bersama dengan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bau-Bau, SP Bone, dan juga SP Ampana.
2: Oke, rekan Rizka, mungkin sebelum kita mendengarkan informasi yang menarik ya dari beberapa teman-teman di Pro 2 yang ada di Korwil 4, terlebih kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di mana dulu?
3: RRI Kendari dulu, ya, DFD. Kendari, ya. Baik. Selamat malam, RRI Kendari.
4: Selamat malam.
3: Aduh, ada si cantik di sana. Selamat malam Kakak Yaya.
4: Selamat malam juga Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
3: Oke, nanti kita dengarkan info 4.
2: Terlebih kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di mana dulu?
3: RRI Kendari dulu, ya, DFD. Ya. Baik. Selamat malam RRI Kendari.
4: Selamat malam.
3: Aduh, ada si cantik. Nah, selamat malam Kakak Yaya.
4: Selamat malam juga Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
3: Oke, nanti kita dengarkan infonya FD ini ya. Jadi kita beralih ke RRI
2: Bone.
3: Iya,
2: RRI Bone ada Kakak siapa di sana ini?
5: Halo, selamat malam RRI Bone.
6: Malam dengan Via di Bone.
2: Dengan Kakak Tia di Bone. Via. Kabar sehat ya Kak Via ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
2: Cuacanya cerah juga kayaknya di Bone ini.
3: Oke. Terima kasih Kak Via. Kita ke RRI Palu. Selamat malam RRI Palu. Di sana RRI Palu ada Nadila ya. Kakak Nadila, selamat malam.
2: Halo Kakak Nadila.
7: Halo, selamat malam.
2: Baik, mungkin belum tersambung.
7: Halo
2: ya. Kakak Nadila, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Kakak.
3: Oke, selamat malam Kakak Nadila, sudah siap nanti info-infonya untuk malam ini ya kan?
7: Iya, suara aku terdengar Kakak
2: kayaknya, ya,
3: iya.
2: Oke, terima kasih Kakak Nadila. Kita ke RRI Mamuju.
3: Benar sekali.
2: Di sana ada siapa ya?
3: RRI Mamuju seperti biasa ada Kakak Suri. Selamat malam.
8: Halo,
3: Kak,
8: selamat malam Kakak-kakak.
3: Iya,
8: sehat
3: ini,
8: ya, semangat malam ini.
3: Tiap malam Minggu selalu kayak Kakak Sugi tepat ya.
2: Kakak Sugi juga memang selalu ceria juga.
3: Iya.
8: Oh iya dong.
3: Betul sekali. Tahan dulu informasinya Kakak Sugi. Terima kasih. Siap. Kita pindah ke RRI Ampana. Selamat malam RRI Ampana.
9: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. RRI Ampana ada Kakak siapa di sana ini?
10: Halo, sudah kedengaran kah suara saya Kak?
2: Oke, mungkin kita
10: suara
2: tahan dulu ya.
10: Suara saya sudah kedengaran kah?
2: Kita ke RRI Makassar.
11: Hai.
3: RRI Makassar ada Kakak Nindi. Selamat malam Kak Nindi.
10: Halo, selamat malam. Sudah kedengaran kah suara saya?
2: Kakak Nindi?
10: Iya, halo.
3: Kakak, jangan sakit yang tidak kedengaran ini suaranya ini. Iya.
2: Halo Kakak Nindi.
10: Hai.
3: Oke, mohon maaf ya Kak Nindi, kayaknya kita yang lagi sementara proses untuk mendengarkan suara teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Kak Nindi, kita tahan dulu. Kayaknya sebelum kita lanjut untuk mengupdate lagu-lagu yang hits di malam ini Kak Bu Zuda, ya, dan juga info update apa saja sih yang ada di setiap RRI di daerahnya masing-masing.
2: Kita tahan dulu. Kita sapa dulu teman-teman atau rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
3: Iya, Toli-Toli. Ada si cantik juga ini RRI Toli-Toli. Hai Kak Fitri ya?
12: Iya, halo Kak Rizka, Kak Bu Zuda. Selamat malam minggu ya.
3: Selamat malam minggu ya. Ini malam minggunya kita tidak kelabu ini, tetap harus ceria.
12: Betul.
2: Pro 2 yang ada di Korwil 4.
3: Iya, betul sekali. Terima kasih ya Kak Fitri, nanti kita berjumpa kembali tentunya.
2: Baik, kita coba menyapa lagi ini yang di seputaran
3: Ampana tadi ya? Sudah jawab ya Ampana ya.
2: Ampana tadi sudah sempat terputus tadi kayaknya ya. Di Ampana ada kakak siapa nih?
3: Oke. Udah ada ya?
10: Iya.
3: Oke, Ampana ada kakak Yuni. Selamat malam Kak Yuni ya.
10: Selamat malam.
3: Oke, baik. Kayaknya Kak Buzude kita hadirkan dulu lagu ya.
2: Kayaknya sudah ready semua.
3: Sudah ready semua, sudah siap semua dengan info-info update-nya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama kami.
11: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: masih bersama kita ya dalam program acara Pro 2 Hits untuk siaran berjaringan Korwil 4.
1: Okay. Benar sekali. Kayaknya tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke RRI Kediri ya, Kakak Ifdin ya, untuk mendengarkan info hits yang ada di RRI Kediri dan juga apa sih lagu hitsnya malam ini. Tapi sebelum kita dengarkan info terhitsnya, kita sampaikan dulu ini apa lagu hits yang ada di RRI Kediri.
2: Yang hits di Pro 2 Kediri.

0: Oke Rizka, itulah tadi ya beberapa lagu yang hits di Produ RR Kendari. Mungkin Rizka ada lagu favorit tadi?
1: Ada, semuanya kayaknya.
0: Oh, semuanya kayaknya ya.
1: Oke, kita ke RR Kendari.
2: Oke, kakak Rizka dan juga kakak Bu Zuda.
1: Iya.
2: Ya, jadi di ya?
1: Ya apa di info hits yang ada di Kendari ini ya?
2: Iya, jadi di Kendari bulan ini tuh lagi rame, ada lucu-lucu fest. Jadi ini tuh festival pertama ya yang diselenggarakan sama Stand Up Indo Kendari, yang mana kehadiran festival ini juga menjadi salah satu bentuk geliat dan juga perkembangan stand up komedi di kota Kendari, sekaligus juga menghadirkan ruang bagi para komika untuk bertemu dan juga menghibur masyarakat. Dan pelaksanaannya itu terdiri dari 2 hari, yang mana juga lucu-lucu fest ini menghadirkan sejumlah komika. Di hari pertamanya tuh ada Marcel, kemudian sebagai guest star-nya, kemudian ada sesi malamnya yang mana penontonnya tuh dihibur sama Khairul Mukmin. Memasuki hari kedua, keseruannya juga berlanjut dan ada malam puncaknya diisi sama Oki DM dan juga Ali Akbar yang tampil sebagai penutup. Dan antusiasme penonton ini juga terlihat tinggi ya, yang mana penampilan Oki DM dan Ali Akbar ini juga menjadi salah satu yang paling dinantikan. Keduanya juga membawakan materi dengan gayanya masing-masing dan juga berinteraksi langsung dengan penonton, yang membuat suasana malam puncaknya ini tuh semakin meriah.
1: Iya, waduh, kalau lucu-lucu kayaknya bagus kita pergi di nonton ini ya.
2: Iya,
1: hilang stres ini ya.
2: Iya, sayangnya sudah selesai festivalnya. Aduh, nih kak.
0: Beberapa komika ternama ya, ternama Indonesia begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, makasih kakak Yayat info update-nya.
2: Terima kasih juga.
1: Teman-teman yang ada di situ, tetap semangat.
2: Semangat.
0: Oke, baik. Kita ke
1: Era di Bone. Ini anu ini apa namanya, letting ya. Letting ya, kita sama-sama deh bau-bau.
0: Iya. Gitu ya. Berarti sudah satu dekade juga.
1: Satu dekade juga. Tapi sebelum kita ke RRI Bone, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
3: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Bone. Kita langsung ke RRI Bone saja. Selamat malam Kak Fia.
1: Baik, selamat malam Rizka. Selamat malam Ifdin.
2: Informasi apa yang menarik di RRI Bone nih?
1: Nah, informasi dari RRI Bone ya, kan sekarang lagi musim maulid ya Kak Ifdin dan Rizka. Nah, di Kabupaten Bone tradisinya kalau maulid itu lumayan ramai, terutama di wilayah Bone Utara. Di mana perayaan maulid di Bone Utara ini terasa istimewa karena suasananya lebih meriah daripada lebaran. Di mana saat merayakan maulid di Bone Utara, terutama di Kecamatan Cendrana dan Telu Settinge, ini setiap rumah akan sibuk menyiapkan berbagai hidangan khas, mulai dari burasa, kemudian ketupat, nasulik, soko, hingga beragam lauk pauk yang nantinya akan dibawa ke masjid, kemudian juga untuk menjamu tamu yang berkunjung ke rumah. Dan tamunya bukan hanya dari keluarga saja ataupun sahabat ya Kak Rizka dan Ifdin, tapi juga siapapun, entah itu dikenal atau tidak, yang berkunjung ke rumah tersebut. Mereka akan menjamu, memberikan makanan, kemudian nanti kalau pulang pun tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi mereka akan diberikan maleh. Mungkin Kak Rizka sama Ifdin sudah tahu ya maleh itu seperti apa. Nah, kalau di Bone, maleh itu berupa perkakas dapur yang dihias kemudian diisi dengan beragam makanan. Ada juga yang mengisinya sekarang dengan sembako. Jadi mereka yang berkunjung itu pasti dapat maleh ketika berkunjung ke Bone Utara, seperti itu Kak Rizka dan Ifdin.
0: Iya, memang ya kalau maulid itu hampir semua daerah punya punya ciri khas juga, punya tradisi juga, tradisi. Ya, sama juga dengan kita di Kota Bogor.
2: Kalau tadi Kak Fia, Naluku itu seperti apa itu?
1: Kenapa?
2: Naluku.
1: Nasuliku, ya, itu semacam ya semacam ayam yang dimasak dengan santan, kemudian ada lengkuas sangrainya, seperti itu. Gitu.
0: Kalau di Bone ada nasuliku, kalau di Bobo ada nasuolio. Gitu sama. Oke, terima kasih info hitsnya.
1: Terima kasih.
0: Kak Fia.
2: Oke, kita ke mana lagi nih Rizka?
0: Oke, kita ke RRI Palu dulu nih.
2: Sudah tidak sabar ya?
0: Iya. Kayaknya langsung saja. Ini dia lagu hits yang ada di RRI Palu.

0: hits di Radio Palu minggu ini. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Rodoa.
1: Rodoa hits berjaringan. Itulah tadi ya lagu yang hits di Pro 2 RRI Palu. Langsung saja kita coba menyapa di RRI Palu, ada kakak Sapin ya.
2: Ada Kak Nadila ya. Selamat malam Kak Nadila.
3: Hai, selamat malam kakak.
2: Iya, sebentar ada live perform ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, sebelum kita ke live perform, apa ini yang lagi hits di Palu Kak Nadila?
3: Oke, sebelum yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu saat ini, saya ingin memberitahukan bahwa RRI Palu saat ini sedang berduka karena kami pagi tadi kehilangan teman terbaik kami, yaitu ketua tim pemberitaan RRI Palu, Kak Roy, yang berpulang tadi pagi. Jadi saat ini beberapa pegawai di Palu sedang melayat begitu ya, dan sekedar informasi juga dalam kurun waktu 2 bulan ini kami kehilangan 3 orang pegawai dari RRI Palu, 2 diantaranya adalah yang masih aktif dan satunya adalah yang baru aja pensiun. Baik. Kita doakan semoga mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa.
1: Amin, amin. Iya. Mewakili teman-teman RRI Bobo ini, kami juga turut berduka cita begitu ke Kanadila.
3: Baik, terima kasih kakak. Dan informasi yang lagi hits di RRI Palu saat ini yaitu rangkaian dari RRI Fest 2026 yang sudah kami selenggarakan sejak tanggal 26 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 8 September. Banyak sekali rangkaian yang diselenggarakan oleh RRI Palu. Di antaranya adalah Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Lalu ada juga besok Lomba Mewarna tingkat TK, SD dan juga SLB diselenggarakan di Hotel Santika Palu. Lalu ada tanggal 3 September nanti ada di SMP Negeri 4 Palu. Tanggal 6 ada Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu. Lalu tanggal 6-nya ada Senam Sehat dan Donor Darah dirangkaikan dengan Bazar UMKM yang nanti berlangsung sampai tanggal 9 September. Lalu di tanggal 7 sampai dengan 8 ada Lomba Mobile Legend, ada webinar AI juga, dan ada Lomba Tarik Kreasi Nusantara. Dan tanggal 8 September yaitu ditutup dengan kunjungan di Panti Wereda. Itu yang lagi hits di Kota Palu saat ini kak.
1: Baik. Ini kakak Nadila non-stop ya kegiatannya ya.
3: Ya betul sekali kakak.
1: Mungkin sampai hari puncaknya begitu ya, 11 September.
3: Betul.
2: Iya, kayaknya hampir semua RRI ini menuju 11 September itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, jangan sampai sakit ya, tidak boleh sakit. Harus tetap semangat karena kita punya banyak sekali kegiatan. Tripra setia, asik. Oke, kita live performnya ini kakak ada siapa aja di situ, silakan.
3: Iya, spesialnya hari ini udah ada kakak Stasia. Halo. Oke, Kak Stasia ini kemarin juga pemenang di lomba menyanyi daerah Festival Pelajar Nusantara ya kak ya. Berapa kali waktu itu juaranya? Dua kali ya? Dua kali, lalu Bintang Radio juga jadi pemenang dari RRI Palu tahun 2024. Oke, hari ini Stasia bakal bawain berapa lagu? Oh, dua lagu cukup ya, oke. Kita mulai dari lagu yang pertama. Yang judul, kamu mau lagu apa yang pertama? Oke, terima kasih Stasia. Oke, teman-teman semua, ini dia Stasia Veronica.

0: Guys ya. Makasih, thank you. Itu dia kakak-kakak udah milih Mary Stasia.
1: Iya, merdu sekali suaranya. Dia tetap berkarya terus ya, Stasia ya. Selamat luar biasa.
2: Oke, rekan SK untuk mempersingkat pertemuan kita di acara Rumah Langit sebagai langsung saja kita menuju ke RRI Mamuju.
1: Iya, sebelum kita ke Kak Sugi, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Radio Hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Selanjutnya, Kecerian Wanita Tahalea, Titik Nadir.
4: Di benakku selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Iya, Indrawari, Seribu Kali. NPD, sempurnanya aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
5: Come on and cha-cha-cha with me. And I'm a cha-cha-cha with you tonight.
3: Tulus, jatuh suka.
6: Sungguh ku tidak memiliki daya.
3: Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: RRI Mamuju, silakan Kak Sugi langsung ini apa info update-nya Mamuju?
7: Oke deh, informasi update dari Mamuju ini banyak banget kegiatan kayaknya. Kita emang lagi RRI Fest ya. Di Agustus sampai dengan September ini kesibukannya udah pasti sama ya. Jadi kalau mau curhat kayaknya gak cocok ya curhat gimana sibuknya RRI Fest karena sama semua pasti. Tapi yang jelasnya dari RRI Mamuju juga untuk RRI Fest tahun ini termasuk di Bintang Radio kita udah keliling banyak sekolah banget. Dan menjaring juga untuk pelajar-pelajar yang bersuara merdu. Dan kita gelar ada Bintang Radio Goes to School dan seru banget kegiatannya. Ada yang dalam ruangan, ada juga yang di ruang terbuka dan wah seru sih. Jadi serasa tim-tim apa gitu ya. Terus juga kegiatan di hari kemarin ya, itu di Jumat Bersih kita juga udah keliling pantai Manakara untuk melakukan pembersihan, bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya. Kemudian yang paling seru tuh besok. Jadi di Mamuju tuh ada CFD ya, Car Free Day di sekitar pantai Manakara. Dan di sana besok bukan cuma kegiatan CFD-nya bakal seru dengan senam, ada juga cek kesehatan gratis, terus ada pangan murah juga karena memang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Mamuju. Dan ya besok juga bakal ada voucher yang kita bagi-bagikan untuk bisa belanja lebih murah lagi ke beberapa stand yang ada. Yang jelasnya seluruh UMKM bisa dilakukan penukaran voucher yang kita siapkan. Dan selain itu juga besok apa lagi ya, pokoknya harus datang, itu yang paling penting ya untuk eventnya.
1: Okay.
2: Kayaknya banyak kegiatan sampai-sampai Kak Sugi lupa ya.
7: Ih, pokoknya Mamuju mah lagi rame banget, termasuk dalam waktu dekat kita bakal ada pidato juga.
1: Aduh.
7: Lombanya menjaring se-Sulawesi Barat, mantap ya, banget nih.
1: Oke, jadi kita harus kesana ini ya, supaya kita dapat
7: pusir ya. Biar temenin saya, ya bagi-bagi pekerjaan.
1: Pokoknya tetap semangat, teman-temannya ada di RRI Mamuju ya. Dan jangan sampai sakit, jaga kesehatan.
7: Oke, makasih banyak.
2: Semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar.
1: Betul, terima kasih Kak Sugi.
7: Dan
1: kita ke kita dengarkan dulu lagu hits kita sendiri juga dong ya, RRI Bau-Bau. Seperti apa lagu hitsnya? Kita dengarkan sama-sama.

0: iring-iringan itulah lagu-lagu yang hits ya di bulan ini, terutama di minggu ke atau minggu terakhir ya di RRI Bau-Bau. Oke, rekan Rizka, informasi apa yang akan kita hadirkan juga di malam ini?
1: Iya, kalau di Bau-Bau, RRI Bau-Bau ini untuk persiapan HUT RRI, kita adakan lomba baca berita. Jadi kita menggait pelajar SMA, sederajat, madrasah, SMK, semuanya kita ajak untuk
0: berpartisipasi.
1: Iya, untuk ikut lomba baca berita. Reporter-reporter muda untuk tingkat SMA, ayo bergabung bersama kami. Ya,
0: dan alhamdulillah memang Rizka sampai detik ini ataupun tanggal ini pesertanya juga ramai.
1: Iya, sudah lebih dari 50. Sudah
0: melewati target begitu.
1: Ya? Iya, 50 pelajar yang sudah mendaftar dan juga mengupload video nanti ya. Oke. Itu aja informasinya, kita langsung ke RRI Ampana ya.
0: RRI Ampana, ada kakak siapa di sana ini? Langsung saja kita coba.
1: Ada Kak Yuni, tapi kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
2: Rohits Ampana 93 MHz. David Bayu, segalanya itu kamu.

0: Kak Yunin, informasi apa yang menarik di seputaran Ampana ini? Silakan.
1: Baik, yang hits di Ampana ya malam hari ini karena tanggal di 25 Agustus kemarin juga masih semaraknya Maulid Nabi. Jadi di Ampana sekarang masih ramainya, ada berbagai kegiatan Maulid yang turut diwarnai juga oleh kegiatan anak-anak ya, karena mereka juga ada lomba azan, hafalan surat pendek, juga mengaji dan lain-lain. Hingga orang tua juga turut memeriahkan dengan menyiapkan segala atribut dan juga telur hias pada acara Maulid tersebut. Seperti itu.
0: Baik, Kakak Yuni.
1: Ya.
2: Oke, baik.
0: Kedengaran suara kami ya?
1: Ya, kedengaran. Baik.
2: Oke, semoga nanti Maulid Nabi ini bisa kita apa ya?
0: Kita renungi lah.
2: Iya. Bahwa sesungguhnya
0: teladani.
2: Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Kakak Yuni. Baik. Atas informasinya dan tetap sehat tentunya di sana. Kita langsung saja ke RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Makassar.
3: Radio Republik of Indonesia. Yang hits di program.

0: Oke, rekan Rizka yang kids di Pro 2 RRI Makassar. Ada lagu favoritnya?
1: Ada dong. Okay. Ada kan Indi di sana? Iya. Selamat malam Makassar.
2: Selamat malam bau-bau juga.
0: Agak kareba.
2: Baji-baji jika.
1: Asik. Aduh, saya enggak ngerti lagi.
0: Oke, informasi apa yang menarik ini kan Indi ini, silakan.
2: Nah, ini cukup menarik ya. Jadi tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus pemerintah Makassar itu merayakan 79 tahun Hari Koperasi Nasional. Jadi kita semua tergabung di dalam event Makassar Korporatif Expo 2026. Kegiatannya banyak sekali. Salah satunya besok itu Jalan Sehat ya, di hari terakhir. Itu mengundang semua masyarakat Makassar khususnya untuk datang rame-rame, dan itu berhadiah door prize. Jadi sudah ada link pendaftarannya juga, bisa dicek di Instagramnya diskop.event. Dan juga yang berlangsung selama tanggal 28 hingga tadi itu ada berbagai macam talk show yang tema-temanya juga pastinya tentang UMKM-UMKM yang memang sesuai dengan misi pemerintah ya, bahwa koperasi naik kelas gitu-gitu dengan UMKM-nya. Seperti itu. Dan tenan yang ada di event tersebut itu kurang lebih ada 30. Jadi mau yang cemilan-cemilan, makanan berat, tradisional, yang internasional, juga ada semuanya. Lokasinya di Gedung Manunggal Kota Makassar.
0: Atau kegiatannya banyak sekali ya, tidak RRI Makassar tidak mau dikalah sama RRI Palu juga begitu ya.
1: Kayaknya semua RRI ini lagi banyak.
0: Tapi yang menariknya ini RRI Makassar kolaborasi juga sama pihak koperasi ya kan Indi ya.
2: Iya benar. Okay. Jadi kita tadi kesana tuh meliput acara mereka doang. Kalau RRI Kese sendiri di Makassar nanti mulai di tanggal 5 sampai 6.
0: Oke, baik.
1: Tetap semangat ya kan Indi ya. Oke.
0: Baik.
1: Kita ke RRI yang terakhir ini, ada RRI Toli-Toli. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga lagu hits yang ada di RRI Toli-Toli.

0: hits perjaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu.
0: Oke Rizka, itulah lagu yang hits ya, yang sudah juga bersama kita dari RRI
2: Toli Toli. Dan langsung saja kita ke RRI Toli Toli, ada Kak Fitrisa, Fitrisa ya.
3: Oke, selamat malam Rizka, Bu Zuda. Ini masih cukup waktunya saya baca 10 info, boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Nah aja, nah aja. Oke, dan kali ini info hits ya dari Toli Toli. Ini salah satunya itu sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky itu berkunjung ke Toli Toli dan menikmati pesona alam dan budaya kota Cengkeh. Nah, Toli Toli ini sebagai tujuan wisatawan kapal pesiar dan kapal layar itu berlabuh di sekitar Pulau Lutungan dan menggunakan skoci. Jadi para wisatawan itu turun di Pelabuhan Haji Hayun Tanjung Batu terus menuju rumah adat Bale Masigi di Nalu, dan penjemputannya itu secara resmi oleh Pemda. Setelah itu mereka juga melakukan kunjungan ke pasar tradisional, Dekra Nasda, dan tempat ibadah, juga termasuk tempat wisata. Jadi pemerintah dan masyarakat juga berharap selama mereka di Toli-Toli, wisatawan bisa membawa dampak yang bagus ya bagi ekonomi daerah, dan juga itu sebagai ajang promosi pariwisata ke Toli-Toli. Itu satu info hits ya. Dan satu info hits terakhir nih ya, Kak Rizka dan Kak Bu Zuda, itu RRI Toli Toli bareng Gekraf Kabupaten Toli Toli itu dan pemerintah Kabupaten Toli Toli menghadirkan event RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest season kedua. Jadi bukan hanya nongkrong biasa ya, di sini banyak keseruan dan di tanggal 21 sampai di 29 Agustus. Jadi malam ini adalah malam penutupan. Ada kegiatannya itu diantaranya ranking 1, terus ada senam legend SKJ, ada arisan game show, tari kreasi salam gotong royong, terus ada lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi taman, tenan kuliner, sampai door prize menarik. Jadi kita penyer hanya gigit jari ya di malam terakhir. Iya betul. Aduh, apalagi malam ini pasti banyak kegiatan juga. Ya, itu ya info hits dari Toli Toli.
2: Baik, terima kasih Kak Fitrisa. Tetap semangat tentunya di RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih.
0: Oke, tidak terasa Rizka. Kebersamaan kita dalam program acara Pro 2 Hits untuk edisi malam hari ini akan segera berakhir ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu begitu.
2: Betul sekali Kak Bu Zuda, dan mengingatkan kembali ya bahwa nanti untuk jadwal Pro 2 Hits selanjutnya di bulan September ya, itu nanti bersama RRI Palu dan juga RRI Bone ya. Oke, betul ya katanya operator begini nih. Pokoknya yang bertugas selanjutnya tetap semangat, dan kami cukupkan untuk Pro 2 Hits berjaringan kita malam ini. Terima kasih dari teman-teman semua ya yang ada di RRI Kendari, RRI Bone, RRI Palu, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Makassar, dan juga RRI Toli Toli. Tetap semangat teman-teman semua dalam persiapan hari ulang tahun RRI
0: di ya, tahun 2026 ini.
2: Iya, tanggal 11 September. Terima kasih.
0: Akhir kata?
2: Saya akhir kata, saya Rizka.
0: Saya Ifdin.
2: Sampai jumpa di Pro 2 Hits bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
1: Siarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli Toli, SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau Bau.
4: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Pro 2 Hits berjaringan.
5: Please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat.
6: Kamu gak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
5: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
7: Jadi waktu lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
8: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.

0: your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Balik lagi di Habis Siaran.
1: Terima gaji.
0: Agustus tahun 45.
1: Itulah hari kemerdekaan kita.
0: Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
1: Merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Memang harus secara ini orang perlu merdeka kah?
0: Iya, satu kali
3: harus
0: setahun.
2: Karena
3: kita udah
2: merayakan
3: merdeka, ya merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun.
0: Yeay!
2: Dan hari ini kita katanya mau dikasih kuis.
0: Yes, yeah. Ini berhadiah HP. Alhamdulillah akhirnya.
2: HP. Dan mau ngasih merek, enggak
0: dibayar. Enggak
2: dibayar.
0: Dan ada sponsor. Yang penting buah digigit lah. Tapi mudah-mudahan bukan tumbler. Banyak sekali.
2: Oh, nanti ketukarkan dilarang di tumbler sama tempat makan.
0: Iya, iya. Banyak sekali. Siapa pintu kemarin tuh? Ketukarkan sama iya, nah. Oh, jangan.
2: Enggak ada memang regulasinya.
0: Ini nih. Ini tempat bekalnya.
2: Iya. Oke. Saatnya kita main kuis. Spesial 17 Agustus.
4: Selamat datang anak-anak.
2: Yeay, iya Bu.
0: Iya Bu Guru.
2: Jadi ini kita cosplay anak sekolah.
4: Jadi hari ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian.
0: Bangkit. Selesai, bangkit.
2: Agak berat saya, Bang.
4: Kita akan flashback sedikit dengan sedikit pertanyaan ringan-ringan. Tapi harus rebutan.
3: Bagaimana caranya rebutan?
0: Gini.
2: Angkat tangan gitu ya.
4: Okay. Pakai bel masing-masing. Sebelumnya dulu saya coba dulu belnya masing-masing ya. Sebut namanya dulu, tapi dengan cara yang beda-beda. Kita mulai dari Isan dulu.
2: Isan.
0: Baru mulai sudah tertekan nih Ki. Gue Naura, namaku di sini. Gimana sih?
4: Naura.
0: Naura. Iya. Siap.
4: Ya.
0: Enggi.
4: Enggi. Ya. Halo Bapak
2: Bapak. Coba. Wah, dia bukan warga negara Indonesia.
0: Iya. Anu orang asli.
3: Apa saya?
0: Kok ketek? Boleh. Semoga banyak kan orang menjawab deh.
4: Kami banget sama lain.
0: Naura.
2: Jadi terlalu banyak gitu nanti. Nanti bangkit kira.
0: Bukan iya, nanti bukan kebangkitan nasional tapi kebangkitan
2: Rai.
0: Anu. Ini mau diulang lagi. Ini mau lagi diulang kah? Mau diulang lagi okay, nih, sampai ayo, kali. Kita sudah bangkit ini.
4: Tapi guys,
2: pertanyaan
0: oh,
3: games
0: utamanya. Apa?
4: Games utamanya
2: adalah
4: ada misi di sini yang harus
2: dilakukan. Astaga. Apa yang menguji? Menguji logik, menguji numerik, menguji
0: bukan COC ini, bukan COC.
3: COC ini enggak
2: ada
4: OC. Jadi ada misi yang harus kalian lakukan terhadap satu sama lain dan nanti di akhir yang bisa tebak siapa agen rahasianya itu yang bisa menang. Jadi selama game ada misi yang kalian harus lakukan sebagai agen rahasia satu sama lain.
0: Wow. Cut langsung nimbing to anu tapping sendiri sini. Aduh, tadi tuh menurut aku iya.
2: Tadi saya tadi sudah melakukannya dengan baik.
0: Iya.
4: Karena isinya itu.
2: Oh, iya.
0: Iya. Oke. Gue udah tahu sih dia ada main gitu. Nah, ini bukan kata putus.
4: Yang menang bukan.
2: Which is aku udah jawab kemarin.
0: Ini pidininnya tidak ada harga dirinya ke si Ana.
4: Dia pasti di sini memang.
0: Dia memang ini.
3: Jadi quiznya kapan, Kak?
4: Satu-satu untuk mengambil siapakah yang akan
2: menjadi. Dan enggak bisa kalau berdiri. Kalau saya sudah duduk di sini saya tidak bisa berdiri.
3: Harusnya
0: anak magang.
3: Harusnya kita yang bagi per orang.
2: Ada kru.
0: Iya, kru. Masa kru, ada kru. Hey, kru. Masa 1000 kru tidak ada yang bisa dimanfaatkan.
2: Zafan, tolong jadi kru dulu.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Yeah. Yeah. Oh iya.
3: Buka mi
2: kulkas ya, dua pintu.
0: Mesin cuci.
4: Yang lain, oh. Sebelum kita mulai
3: ini
4: itu game utamanya.
3: Oh, tapi tidak ada gini pertanyaan sebentar.
2: Oh, gitu. Tidak, ada. Bisa kejawab ini.
4: Tapi harus, tapi si misinya ini kalian harus lakukan selama yang berlangsung. Dan tebak siapa yang jadi agen rahasiamu.
0: di istana.
2: Nggak bisa fisik, Pak.
4: Bisa.
2: Fisik lo ini.
4: Bisa.
2: Ih, males banget.
4: Bisa. Terus yang ketahuan menjadi agen rahasia itu juga dapat hukuman, tapi yang bisa menebak agen rahasia.
2: Oke, saya keluar dari misi ini.
4: Tidak.
0: Tunggu.
4: Kalau mau bertukar tempat sekarang, silakan tukar tempat.
0: Kenapa mau tukar tempat?
4: Mau tukar tempat, silakan mau tukar.
0: Kita beng. Mekah, yeah. Ada mau tukar tempat
5: sembarang saya. Sembarang di saya.
0: Ya, sini minggu pengen kita.
5: Saya sembarang.
3: Saya juga mau
2: terlalu kentar, Rai. Enggak apa-apa iya.
3: Sini kita kayak dia. Kayak di sini kita. Oh iya, saya
0: dekat. Kacau. Belum mulai sudah kacau. Dede. Tunggu dulu, Bu.
2: Enggak, begini deh. Naura di sini. Ya.
0: Kata. Ibu, ibu, satu pertanyaanku harus berhasil semua kah?
4: Iya dong. Harus kamu lihat kok.
2: Iya, iya.
4: Oke, nah, selama misi.
0: Tidak 30 menit. Misi
4: sudah bisa dimulai sambil kita kuis. Aplaus dulu anak-anakku.
0: Enggak tahu kamu mulai.
2: Mungkin lapar.
0: Iya.
4: Oke, pertanyaan pertama ini rebutan
0: kan. Demi Allah, disuruh mas aja saya anu deh.
4: Terserah. Ada yang mau tukaran?
2: Terserah bi deh.
4: Ada lagi mau tukaran?
0: Nggak apa-apa.
4: Ada lagi mau tukaran? Tidak.
2: Nah, memang ini salah sekarang. Nggak, biar fisik nggak bagus ini. Ada
0: yang mau ganti mi pale.
2: Fisiknya nggak bagus ini loh.
4: Ada mau tukaran
2: atau tidak? Ada. Terserah bi deh, kasih jalan selesai dia. Acara deh.
0: Saya kan saya.
2: Eh, tidak.
0: Kalah mas saya deh. Iya deh.
2: Tidak, tidak.
0: Iya, weh. Kalah.
2: Langsung atrasi itu sama. Nah, terasi suka.
0: Siap.
4: Terakhir.
2: Terasi.
4: Kenapa aku jadi terasi?
0: Susah sekali, weh. Mana caranya?
2: Terasi iso.
4: Oke. Pertanyaan pertama.
0: Siap mas saya he.
4: Oke.
0: Kalah semua cincin.
2: Mau jangan aku pegang.
0: Sini.
2: Ih.
0: Jadi mi satu. Jangan-jangan di sini kita pukul kak.
2: Iyo. Sampai babak belur.
4: Oke, pertanyaan paling gampang sedunia. Apa nama tarian tradisional dari Bali?
2: Pisan, kecap. Tadi kecap adalah dari kedelai biji hitam yang
0: kecap.
3: Kecap sari itu. Bagus kak, bagus.
2: Kenapa kak? Ah, kasihan deh lo.
0: Kadang di mana lagi kalau ada
2: tak begini-begini.
0: Lanjut. Ya Allah. Gugur duluan Mirai.
2: Next.
4: Oke.
2: Nanti bi kalau menang kak, ku traktir kau makan. Mau makan apa kak?
0: Wah tidak sebesar itu hadiahnya. Mau kau juga ada coklat. Eh lamanya.
4: Apa nama makanan khas Semarang?
2: Semarang.
4: Makanan khas Semarang.
0: Nora.
2: Bisa.
0: Nora. Lumpia Semarang.
4: Iya, betul.
2: Indah dah, bukan itu yang khas.
4: Ih,
2: dia tahu. Tahu bakso paling laku di sana.
4: Tahu bakso di sini juga ada. Tahu bakso.
2: Kios.
4: Di sini tahu bakso.
2: Kios tuh.
0: Lumpia. Satu poin. Tedeng.
2: Ih, kenapa saya tedeng sebutan
0: keluar? Editor kasih ada. Kasih ada nanti satu poin di sini editor. Tedeng.
2: Saya dua, satu juga.
3: Dua skin.
2: Jangan kok don't ever touch me.
0: Kenapa semua ini orang?
2: Next.
4: Kita coba lagi ke lebih
2: ke sejarah nah. Lagi dua
0: bet. Saya enggak penting ini pertanyaan ini, saya misiku. Susahnya.
5: Bagaimana caranya supaya
4: sila pertama Pancasila.
2: Bisa.
3: Merdeka.
2: Tambah suruh kok bikin susah sekali. Isan.
6: Kaisan.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Iya dua.
0: Satu jangan suruh.
6: Oke. Kemudian apa arti semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika?
2: Isan.
0: Didi.
2: Kasih pengen dulu yang lebih
6: aneh. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Aku salah. Enggi.
6: Ya silakan.
5: Berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Kecilnya suaranya udah yakin kok.
0: Salah. Nah orang lebih lengkap. Tetapi tetap satu jua.
6: Iya.
0: Yeah.
6: Oke, berikutnya.
0: Apa maksudku tetap? Apa itu, Gang?
6: Sebutkan kata yang berakhiran ya.
0: Hah? Kok ketek?
3: Kata yang berakhiran ya. Ayah.
0: Ih, ada hanya. Ada hanya.
6: Ya.
3: Maya.
0: Iya. Yeah. Nama itu bukan.
2: Nah, bukan kata.
0: Iya Maya. Ye, I A. Ma. Oh iya ya.
2: Iya.
0: Iya tahu ah. Maya.
3: Maya.
6: Maya betul.
0: Applause.
2: Apa deh nama?
3: Enggak. Terima kasih.
2: Nah, jadi kode.
0: Habis.
6: Oke.
0: Enggak terjalan ini misinya.
6: Apa? Nanti saya suruh tukarna, saya suruh kehendakku tukarna jadi apa nama cabang olahraga Indonesia yang menjuarai Piala Thomas?
2: Isa, bulu tangkis atau badminton? Yeay.
0: Sekarang
6: saya mau tukar.
0: Oh, itu kita suruh kakak.
2: Enggak.
0: Harus kak senang.
6: Tukar sama
2: Kak Isan. Ih, enak mau aja.
6: Coba bikin juga ya.
0: Saya di situ lagi kak. Saya di situ lagi.
2: Eh, kenapa semua bergerak? Kenapa?
0: Bapak tuh tukar-tukar, Kek.
3: Saya ke situ, Kak.
2: Saya ke mana?
0: Anu, baca nanti.
3: Pakai.
0: Begini. Saya di sini. Kembali ke awal.
2: Iya, susah gitu ke jangkau, Engki.
0: Nah, bilang, Mi.
6: Percaya buku itu. Oke, kita kasih satu karya. Dia punya kesempatan semua.
2: Aduh, bentar ya.
0: Kenapa kak? Kenapa kak? Kau juga punya misi?
2: Apa?
0: Ternyata.
2: Wih susah lah saya misi kusumpah.
0: Saya juga. Saya gampang tapi susah.
5: Gampang tapi susah gimana?
0: Karena ndak masuk akal untuk.
2: Maksudku tuh.
0: Kami.
6: Tetap kok tenang semuanya. Kami itu.
0: Kami menuntut untuk ganti permainan. Ganti semuanya.
6: Oke, semua sudah siap.
2: Masih saya target itu karena dikasih
6: sekali ya.
2: Data
0: duduk.
2: Kenapa berdiri? Duduk. Iya. 3 jam kok begitu sama aku.
0: Duduk. Tekot.
2: Terima kasih.
6: Oke. Apa organisasi yang menaungi bulu tangkis Indonesia?
2: Bisa.
6: PBSI
2: Persatuan Bulu
0: kan tadi kau bilang bulu apa? Bulu tangkis.
2: PBSI.
0: Tadi kau bilang setara dengan ilmu SD.
6: Iya, mana nih SD tahu
0: pelajari.
2: Makanya we siaran kok di Pro 2 setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 1 sampai jam 2 karena ada Pro 2 Sport.
0: Sport. Jangan lupa jangan sampai ketinggalan.
6: Oke.
3: Terima kasih Kak untuk infonya. Nanti saya bakal siaran lebih baik lagi.
2: Berapa poin ke 4 toh?
6: Iya.
2: Yes.
6: Siapakah pencipta lagu Indonesia?
0: Kokedak.
3: WR Supratman.
2: Kebanyakan tuh WR apa kau?
0: Enggi.
2: Dah. Nah, kau apa?
0: Weh tidak masuk itu di.
3: Tidak masuk itu.
0: Itu minta contekanku.
6: Kenapa tidak jawab? Oke, next. Siapakah yang menjahit bendera?
2: Isan.
0: Kaget.
6: Belum pas selesai.
0: Ibu Fatmawati.
6: Iya.
0: Kan ini tuh misi apa itu, Kang? Misi apa itu?
2: Berarti kau disuruh kau misi. Berarti saya kau incar. Yakin, Kang?
0: Kan ini.
2: Saya kau incar. Saya kau incar.
0: Nah.
6: Oke, berikutnya. Siapa Pak yang menulis
0: naskah? Instruksi mau nyonteng di der.
2: Saya Bibi Ihsan.
6: Siapakah?
2: Ihsan Sayuti Melik.
0: Belum.
6: Bukan. Siapakah yang menulis naskah tes?
2: Proklamasi toh?
6: Menggunakan tangan.
2: Oh, itu cok
6: nih. Tangan.
2: Oh, oh saya tiba-tiba.
0: Nora. No.
6: Ya.
0: Yeah. Oh, itu. Kenapa suka gue? Gue terbaik itu misi kita deh.
2: Iya. Masa tahu sudah kesini orang terus.
0: Siapa, Jo?
2: Tak bisa begitu yang di kau ni.
6: Oke,
2: berikutnya. Saya mati dari kau dah mengedit.
0: Hilang nyalisku nanti. Sabar-sabar kok. Banyak-banyak nu potong, banyak-banyak.
2: Masih di kepala. Ting gitu.
0: Sabar tuh.
6: Oke, berikutnya sebutkan kata yang berakhiran ing.
2: Ihsan. Pancing. Pintar kami mah. Sekolah harus tahu itu.
6: Itu mah tidak bisa kalian jawab.
0: Tidak, aku pikir itu pertanyaan jebakan apa kayak gitu ya.
6: Oke, ulang lagi ya kata-kata lagi.
0: Kurang nasionalis pertanyaannya.
2: Ah, 5. Oke.
6: Oke, sebutkan kata yang berawalan su.
0: Enggir. Sungai.
7: Panjang dulu di belmu.
3: Kok kata harus ke dulu? Kok kata?
2: Langsung.
0: Harus ke dulu. Anu. Kumpulkan energinya.
6: 11, 12 pertanyaan. Sisa 8 ya.
2: Sisa 8 pertanyaan.
0: Baru tidak ada pijalan misi ya, Dende.
7: Cendak bagus ki memang misinya daun-daun.
2: Iya.
0: Susah banget.
2: Nah, sebenarnya akrab Jack ini.
7: Ya, ini bukan masalah akrab tidak akrab.
0: Iya.
7: Tidak masuk akal aja tiba-tiba mau
3: iya,
7: kasih begitu orang.
3: Saya, Kak.
2: Mana ditanya kan kenapa, Kak?
0: Kan ini anu bento yang maksudnya biar berapa berjalan, Ben.
6: Iya.
0: Oh.
2: Tapi
6: iya,
2: sebenarnya
6: tapi kan misinya.
2: Tapi daya kiri ke saya begini.
6: Misinya adalah menebak siapa yang menjadi agen rahasiamu.
0: Iya, iya.
7: Oh. Iya, iya.
6: Menebak mis siapa yang menjadi agen
2: pasti
6: rahasia
2: kau. Pasti kau. Saya ini.
6: Anunya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih tuduhannya, Kak.
0: Terima kasih dengan tuduhannya.
2: Next, okay. Bayar penjelasan cumpah.
6: Oke. Okay.
0: Cumpah deh.
6: Ini pertanyaan baru nanti kalian bisa maju siapa yang
2: saya kalau berapa pertanyaan bingung sama menjawab karena pasti menang.
0: Sudah.
3: Jam berapa menjawab 3, Mas? 3, Kak.
2: Enggak bisa.
0: Iya, dia
2: tidak mau jadi.
0: Ditahan.
2: Kita sampai berapa pertanyaan ini sampai juara 1, Kak.
0: Iya banyak sekali
2: nih. Oh, 20.
0: Sudah.
2: Baru 5 sih, Bu.
3: Baru 15.
6: Baru
3: 15.
2: Baru 5 saya bisa sudah
0: kujawab. Kami baru 1.
6: Skor sementara Ihsan 5.
2: Yes.
6: Henggi 3. Naura 2.
2: Iya, Miki. 2.
7: Iya. Kenapa tiba-tiba dia 3? Orang dalam.
2: 3.
7: Apa-apa mau jawab, Enggi? Enggi saja merasa tidak menjawab apa-apa.
0: Bineka. Oh iya, tau itu sama sembarang.
2: Bineka sama sungai, Gina.
0: Iya, yang anu tadi.
6: Apa?
0: Ibu Fatmawati.
6: Apa nama bunga nasional ini?
2: Ihsan Melati.
7: Kenapa saya gak tahu Melati? Iya, Kak.
3: Terima kasih, Kak Ihsan, sudah diwakili.
6: Oke, kita main kakak.
7: Terima kasih, ilmu barunya.
6: Oke. Apa nama musik khas Sulawesi Selatan?
2: Bisa. Kecapi.
7: Susah.
6: Apa dari PSSI?
2: Bisa. Persatuan Sepak Bola Indonesia.
3: Salah.
2: Salah kan?
3: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
6: Oke. Apa kepanjangan dari PPKI?
3: Saya kotek.
2: PPKI, PPKI.
6: Ihsan.
3: Dede saya kok kotek.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
0: Pulang bikin. Iya kayaknya deh.
6: 14 pertanyaan lagi.
2: Masih berapa? Skor.
6: Skor Ihsan sudah
0: 100.
2: Ih, kenapa bisa 6? Tadi saya 5.
6: 7. Ini 3, Naura 2, Rai 4. Naura tinggal, Pak. Oke.
2: susah nih ini.
6: Apa nama alat nih musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu?
7: Kokedan. Nora.
2: Kau duluan.
3: Suling.
2: Salah, bukan itu namanya, Anindi. Isa.
7: Apa?
2: Angklung. Yeay, begitu
3: suling
2: dah.
3: Suling juga masak.
6: Suling. Dapat
3: poin enggak apa-apa. Eh, alhamdulillah. Ih. Nggak boleh begitu, Kak.
7: Bubarkan, Mide.
2: Angklung, weh, kalau angklung tidak ada dari besi sama anu.
7: Tidak, tidak.
6: Kasih tanya spesial untuk berdua ini, nah, untuk berdua supaya tidak kelihatan kembangan. Oke, sebutkan kata yang akhirnya.
2: Dia aku jawab, Ki.
7: Apa sih?
6: L.
7: Akhirnya L.
6: Iya.
2: Kamu jawab.
6: Akhirnya L.
7: Naura.
6: Iya, Naura.
7: Akal.
3: Akal.
7: L.
3: L. Akal.
7: Akal.
6: E L.
7: Oh. Ini toh.
2: Iya tahu, ulang-ulang ya.
3: L.
7: Enggi.
6: Iya, Enggi.
7: Paralel.
6: Apa?
7: Paralel.
6: Paralel.
2: Paralel.
7: Paralel.
6: Paralel.
7: Paralel. Kalian harus belajar bahasa Indonesia.
3: Paralel.
7: Paralel.
3: Paralel.
2: Jangan, wes. Jangan menjawab. Biar kau dulu.
7: Iya. Jangan, kalian bertiga jangan menjawab.
0: Begitu nanti gapot, tidak bisa aku jawab.
2: Itu, biar kau dulu.
6: Oke. Lagu kebangsaan Indonesia.
2: Indonesia Raya.
6: Lagu kebangsaan Indonesia.
7: Apa?
0: Indonesia Raya?
6: Iya.
2: Enggi kan belanja kalau jawab kudu.
7: Pertanyaan apa itu? Harusnya pertanyaannya sebutkan salah satu lagu kebangsaan Indonesia.
2: Bukan salah satu, satu
7: lagu kebangsaan.
6: Kau langsung
7: lagu kebangsaan.
6: Rebutan lagi kembali.
7: Ya, siap, siap, siap.
6: Kita dua pertanyaan. Siap. Ibu kota Indonesia.
3: Jakarta.
2: Bisa.
7: Kurang
2: Nusantara.
3: IKN.
6: Di Kalimantan
7: Timur.
2: Iya.
7: Ibu. Dapat semua bagi sembahan.
2: Ini IKN nih Nusantara namanya ibu kota Nusantara kan namanya Nusantara dong.
3: Ih, kenapa nih pindah-pindah Mika? Balik lagi ke Jakarta.
2: Ih, ya udah update IKN ini kan
3: kuis. Ih, anu itu apa?
6: Oke.
2: Ya, next.
7: Alhamdulillah pertanyaan terakhir guys.
2: Siapa dapat key point itu tadi ya?
6: Apa?
7: Kita.
2: Oh ya, thank you.
6: Pertanyaan terakhir. Siapakah yang menandatangani teks proklamasi?
2: Bisa. Soekarno Hatta. Iya.
6: Soekarno.
2: Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
6: Betul.
2: Yeay.
7: Ambil nih hadiahnya. Voucher belanja di
6: kan? Poinnya adalah Kaisar dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
7: Hah?
4: Ini hari yang keempat. Kalau kalian bisa tebak siapa yang dari agen rahasia kalian. Ya. Jadi ini sebenarnya semua dapat, tapi kalau salah kau tebak siapa agen rahasia berarti enggak dapat hadiah.
7: Gemeter.
3: Mana hadiahnya, Kak? Mana hadiahnya?
4: Gemeter. Bawakan. Silakan siapa yang mau maju menebak. Jangan mau maju di situ nih menebak agen rahasianya.
3: Saya mau menebak.
4: Iya. Siapa
2: agen
4: rahasianya, Rai?
2: Saya juga mau menebak.
3: Kaisan.
2: Gampang
4: apa
2: sekali.
4: Apa alasannya?
3: Karena dia selalu ke saya.
2: Saya pengen di sampai di dekatku. Kau jadi masa sama pergi begini jauh naik.
4: Tadi kan
2: ada
4: kesempatan satu kali ini di awal.
2: Jauh.
4: Oke, Rai.
7: Yeay. Kaisan, Meng.
2: Siapa? Marilah saya. Kaisan, tadi mau bilang terima kasih, mau jabat tangan, tapi saya gak mau.
7: Sangat kentara.
2: Iyalah.
4: Betul, Rai.
3: Agak berat ya.
7: Apa-apa, Ji.
2: Tapi saya apa ya yang kau bilang, kenapa saya? Kan harus gini berdiskusi begitu. Apa yang jadi hal gitu ya.
3: Kita tuh misi tak bisa begini.
2: Salah. Salah, toh. Salah. Nggak boleh, salah. Salah, enggak boleh dikasih hadiahnya. Oh. Kalau saya kentang sekali bilang mau katanya rasa kami begini tapi dia tidak berhasil berhasil. Bye. Satu Ji. Satu Ji. Salah, 10 kali kok disuruh.
3: Satu kali Ji saya.
2: Masa.
7: Enggak ada itu nolnya, dia enggak ada nolnya.
6: Bisa yang fix dapat hadiah ya.
0: Yeah.
6: Kita kan cewek-cewek.
0: Ya apa kalau ini dengar ini pasangan.
7: Iya, otomatis.
6: Gomez
2: siapa? Nah, tapi dalam tadi bisiku dia apa?
7: Enggi.
2: Apa bisiku kira-kira Rai? Jawab dulu.
3: Physical touch begini.
2: Bukan.
7: Apa Ji paling dari apa, tadi?
3: Bisik kita.
2: Dari tadi masih sejak dulu tuh selalu kok sensor.
3: Oh, iya.
2: Baru 10 kali loh.
7: Berhasil
2: berapa kali, Kak?
7: Masa?
2: Tapi, iya pasti.
7: Ini pasti dia. Kan mereka ini. Enggak mau apa-apa, Kak. Kok enggak apa? Enggak apa-apa, Kak tadi. Kayaknya dia harus cubit ke 10 kali.
0: Jahatnya pininimnya. Jahatnya pininimnya.
7: Apa mau apa, Kak tadi, Enggi? Tidak.
3: Saya ikut tebak.
7: Apa?
0: Dia mau ke kau.
7: Iyo. Gampang nih. Gampang.
0: Pati aku mana kasih begini tadi.
2: Di Rai masa tidak pernah. Pati aku kasih begini-begini Rai.
3: Masalah ini juga di ini juga jadi kayak
2: itu bicarana dari sini ke sini ke sini.
7: Anda bagus bubar.
6: Apa misinya kok mesti yang kau paling rasa?
0: Itu Ji.
6: Kalau kau misi kau
7: pesan apa? Apa satu?
0: Misiku adalah aja dia selfie.
3: Dah, satu itu.
2: Di susah.
7: Saya memang yang susah.
0: Sama?
7: Tidak, dia gampang.
0: Sama. Bukan. Mau pilih apa paling susah lagi misiku? Disuruh gak baku tukar tempat 10 kali.
7: Wow. Nah, agak gila memang ini.
0: Berapa kali? 2 kali ke
2: 1. Masa mau suruh kayak aja orang makan 10 kali? Mau makan, mau makan.
3: Ayo nih, gak pergi. Bukan
6: tadi ke semua orang begitu.
7: Weh. Sudah Mi, bubarkan. Gagal tayang. Gagal tayang. Tidak ada.
3: Tidak ada.
7: Tidak ada.
2: Ini acara 17. Iya. Intinya sebenarnya nggak tahu Ji, cuman ada orang yang lebih cerdas daripada mereka.
7: Hikmah yang bisa diambil
3: dirangkum adalah, sama Kak Ihsan.
7: Hikmah yang bisa diambil adalah meskipun mereka tidak bisa menjawab apapun,
2: kau
7: tapi percayalah di dadanya ada
3: Indonesia. Betul, Dirgahayu Indonesia yang ke-81.
2: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan sekali di udara tetap di udara.
6: Ya itu kan ada radio.
7: Biar kita tahu lah. RRI bagian dari Indonesia.
3: Yeah. Mudah-mudahan yang ke-81 ini kita bisa naik gaji.
0: Tidak apa-apa. Rai adalah bagian dari Indonesia.
7: Buat Indonesia met ulang tahun.
2: Pokoknya, tidak kesan tanpa kehadiran kamu.
7: Iya, tidak kesan tanpa kehadiran Indonesia.
0: Yeah.
7: Nice to meet you in apa bahasa Inggrisnya 81?
3: 81.
7: 81. Love you.
3: Love you Indonesia.
6: Ucapannya
0: yang
6: pakai bahasa Thailand.
0: Tidak tahu, sembarang.
2: Brazil. Swadikrap. Swadikrap. Swadikrap. Swadikrap.
0: Experience.
2: Coba diterangkan dalam bahasa Sunda coba.
0: Tidak
2: tahu. Katanya orang Sunda.
0: Selamat ulang tahun Indonesia ku yang tercinta.
3: Amin.
0: Semoga kita semuanya makin selalu baik.
3: Amin.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: dan Afia. Selalu sejahtera. Berkarya buat Indonesia.
0: Betul. Amin. Indonesia juga selalu ada untuk rakyatnya.
3: Amin.
0: Rakyat selalu ada untuk Indonesia. Bye bye.
3: Amin.
0: Samsamida.
2: Terima kasih guys sudah menyaksikan podcast kita di habis siaran.
7: Ya. Ya, coba tulis di bawah sini apa hikmah yang bisa kalian petik.
0: Subscribe
7: setelah menonton ini.
0: Like, and comment,
3: share. Dadah guys.
2: Jangan lupa temanya minggu depan apa di kolom komen.
0: Oh iya, tahu
3: Wadi. Ada Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Love you all.
7: Love you all.
0: Habis siaran.
3: Terima kasih.
7: Bye bye.

0: favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
1: Teman terbaik.

0: KTP. Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Habis siaran, terima gaji. Oke.
1: Ini siapa ya?
0: Hai guys, jadi saya bawa teman-teman saya ya dari luar negeri semua ini. Kita akan take over podcast RRI Pro 2. Hai semuanya, nama saya Gaby.
2: Hi Gaby.
1: Halo Gaby.
2: Halo Gaby.
0: Guys, introduce yourself please.
2: Okay, for me.
0: Yeah,
2: hello. My name is Rich.
0: Hi Rich.
2: I am from Switzerland.
0: Oh.
2: Yes, okay. I come from a very, very far country.
0: Yes.
2: I've come to Indonesia to learn about Indonesian Bone culture. Yes. I'm sorry, I don't understand Indonesian.
0: Okay.
2: I'm so sorry. I'm so sorry.
0: Yes. So she wants you to speak some Bone language. Please.
2: Oh, Bone. Halo. Nama aku Rich.
3: Jawaban kamu Ugi, Mas Ugi.
2: Iya. Aduh. Okay. Yeah.
0: Rich ya, Rich.
2: Yes.
0: Thank you, Rich.
4: Okay. Konnichiwa, minasan, watashi wa Jovan des.
0: Oh.
4: So even though I am Japanese.
2: Kok Inggris bang?
4: Because my
2: mikir kan lu, mikir kan?
0: So everyone can understand.
4: So everyone can understand.
2: Yeah,
4: yes,
2: oh yes.
4: I am speaking in English.
0: Yeah.
4: It's okay guys.
0: It's okay.
4: It's okay. Okay. Nice to meet you all.
0: Yes.
5: Nice.
4: Nice to meet you.
5: Boring. 네. 안녕하세요.
4: 조판 des.
3: 조판에.
2: 조판 조판산.
4: 조판산.
0: Next.
5: 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
5: I'm from Korean. I'm from Korean. 나 이름은 머린입니다. 머린.
4: 머린입니다.
5: 감사합니다.
0: 생일 축하합니다.
5: Okay. Good. Next.
4: 大家好，大家好，我的名字是Eoin，你好Eoin，你好Eoin，你好，谢谢，谢谢，不是阿姨，不是阿姨，阿妈，我不爱你，我不爱你，我不爱你，哎，我让你别放电，别让你放，老在里不靠。
2: Oke. Apa ini kita Gaby ya lo?
0: Fun fact, mereka bisa bahasa Indonesia.
4: Kita semua bisa bahasa Indo.
0: Jadi kita akan bicara pakai bahasa Makassar.
2: Wah. Udah berapa tahun di Indonesia, Jovan?
4: Saya sudah 18 tahun di Indonesia.
2: Oh wow. Wah, lama ya, umur berapa?
4: Saya sejak umur 0 tahun.
2: Oke. Okay. Di Jepangnya kapan?
4: Di Jepangnya 2 bulan doang.
2: Pernah ke Jepang. Oke. Maureen, udah berapa tahun di Indonesia, Maureen?
6: From my father's belly.
0: Father.
2: Mungkin bapak rumah tangga mungkin. Oke. Kalau kan kamu dari?
6: Korean. Oh iya.
2: Enggak, bukan.
6: Oh dia.
2: Iya.
0: Yeah. Rich, berapa tahun dari Rich?
2: Oh saya udah 50 tahun di Indonesia.
0: Emang tua ya?
4: 50 tahun?
2: Iya. Yeah.
0: Umur sekarang berapa?
2: Umur saya... Umur saya baru 17 tahun.
4: Oh, 50 tahun.
2: 50 tahunnya itu sebelum saya lahir itu saya punya kehidupan sebenarnya.
0: Oh.
2: Iya. Jadi saya tuh reinkarnasi
0: orang tarot begini ya.
2: Reinkarnasi siapa ya?
0: Jadi dulu jadi chef. Jadi apa?
2: Dulu saya itu chef.
0: Oh, chef.
2: Iya, dulu saya chef di saya chefnya Gordon Ramsay.
0: Oh.
2: Iya dulu sebenarnya Gordon Ramsay itu anak murid saya.
0: Iya di sini dia masakan kita okay. Ya.
2: Iya anak murid gitu. Dulu dia salah masih bikin telur
3: Chef
2: apa?
3: Chef Juna.
2: Aduh tidak aku kenal Chef Juna.
4: Cuma tahu Gordon Ramsay.
2: Ya.
4: Cuma tahu Gordon Ramsay.
2: Gordon Ramsay itu muridku.
0: Oh.
2: Chef Juna itu siapa ya?
0: Oh.
2: Iya.
3: Chef Arnold.
2: Chef Arnold itu. Oh saya tahu itu yang orang Amerika ya. Arnold.
5: Okay. Salah sih. Jauh.
2: Okay. Gaby.
0: Gaby 3 tahun ya di sini.
2: Oh. Sebelum di Indonesia kemana Gaby?
0: Saya dari Bali.
4: Oh. Oh, dari Bali.
2: Bali bukan Indonesia.
0: Dari Indonesia juga, cuma di Makassarnya.
2: Makassar. Oh. Bali. Di Makassarnya.
5: Kata-kata Bali.
2: Bahasa Balinya coba gimana coba. Gaby? Oke, okay. Okay. Ewin. Ewin.
5: Singkat ya saya.
2: Oh ya udah ya udah. Oke, okay, coba.
5: Singa the piece.
0: Ya.
3: Kamu mau
0: kemana? Eh, kalau nggak ada teman saya harus ada teman yang pancing dulu bahasa Bali.
2: Murid.
0: Aduh. Itu Bali tapi lebih-lebihkan. Bali wannabe.
5: Bali wannabe.
0: Bali wannabe.
2: Oke. Coba Ewin udah berapa tahun di Indonesia Ewin?
6: Jadi kalau di Indonesia sendiri itu saya baru 5 tahun.
2: Jadi di Cina selama 12 tahun.
6: Tidak. Ada mungkin 1000 tahun kali ya.
4: Ah, yang benar loh.
6: Makanya dipanggil Oma tadi.
4: Mau banget dipanggil Oma.
2: 1000 tahun enggak Oma sih?
5: Apa Pak Dek?
2: Mayat kali ya?
5: Opung.
2: Enggak dong. Kan masih hidup kan sampai sekarang kan?
6: Reinkarnasi juga sebenarnya kayak Ri.
5: Oke, dari apa ikan?
4: Oke, dari Pestlet kan
2: dari siapa?
4: Pestlet ngapain? Aduh,
0: panjang banget ya, by the way.
5: Oh iya.
2: Ini udah berapa menit? Aman. Oh, enggak apa-apa. Oke.
5: 1 jam.
2: Oke.
0: Kita ini walaupun kelas internasional ya.
4: Yes.
0: Kita satu sekolah.
4: Oke, okay,
2: oke.
0: Dari dia. Ya,
6: Makassar.
0: Kaget. Jaga nama baik
6: selalu.
5: Iya. Hijau. Hijau mania. Oke.
3: Hijau bukan ini.
6: Kalian sudah kelas berapa?
4: Agit mau lulus.
0: Legacy.
2: Iya.
5: Agit lagi bekerja.
2: Iya, benar.
5: Iya, jadi Agit lagi.
6: Agit tiga.
5: Tiga tuh kalau di Bali jadinya Agit.
0: Jadi di Bali. Agit.
2: Oh,
0: jadi ada Agit.
2: Dulu kakak sebelah di mana?
0: Utas.
4: Lanjut.
5: Utas, Aut, Agit.
6: Iya.
5: Jadi Utas itu yang SMA kelas 1.
0: Satu.
3: Baru itu apa?
5: Utas.
0: Dibalik.
2: Aut.
0: Ini kamus bahasa Gen Z.
5: Dibalik doang.
3: Kamu yang
2: dapat
3: kayak gitu-gitu.
0: Aduh.
2: Oh, iya enggak apa-apa.
0: Beda generasi.
5: Izin.
3: Kalau di sekolah kalian Agit punya area sendiri?
0: Enggak. Kita dari kalau saya lihat. Kita dari kelas 10 tuh apalagi di kantin, kita punya tempat selalu yang kayaknya
6: meja khusus.
0: Tapi dari kelas 10 sih, jadi kayak semua angkatan punya tempatnya.
5: Tempat-tempat khusus.
0: Jadi kayak
3: Out sama
5: Utas.
3: Utas nggak boleh ke tempatnya.
4: Betul. Itu tempat sudah di reserve. Kalau misalnya ada orang kesana, kita usir pasti.
0: Kalau mereka juga pasti punya tempatnya, Ji.
5: Iya.
4: Mereka punya tempatnya.
3: Tapi kan Agit bisa ke Out sama Utas.
5: Tapi kita nggak sampai.
6: Kita nyaman.
5: Iya, kita udah nyaman sama tempatnya kita.
0: Dan kita tahu juga tempatnya mereka.
5: Betul.
0: Ke situ.
5: Betul. Intinya kita sangat
0: tempat masing-masing.
5: Iya.
2: Kita sekeren itu ya, ternyata ya. Sekarang kita sekeren Agit sekeren itu. Aku pikir kita culun.
0: Selain keren dan asik, kita punya kesibukan di sekolah.
3: Tapi kapan nih kalian kata kebalikan?
5: Astaga, ternyata
0: dari sosial media kak. Itu dari sosial media, bukan yang kita yang buat.
4: Lama.
0: Udah, maksudnya in the past 2-3 years.
5: Ya. Ya udah, berarti beda zaman.
3: Zaman pada nih.
2: Oh.
0: Berarti
2: emang beda.
5: Jangan-jangan beda aja gitu. Jangan-jangan bolos.
3: Sholat.
2: Iya, Ewin, kenapa lagi kita Ewin?
3: Iya.
2: Nakal banget ya.
3: Tidak, kan kita mau masuk untuk belajar.
2: Oh, betul. Iya. Kalau nggak mau belajar, nggak bakal manjat.
0: Betul.
2: Benar.
3: Mending kita lanjut untuk masuk belajar.
2: Betul, saking cintanya sama belajar.
5: Iya.
2: Sama sekolah.
0: Iya, boleh.
2: Oh, hari itu pas-pas penjaskes ya.
0: Oke.
3: Kita nanya dong untuk kalian.
5: Apa tuh?
2: Oke, Kak.
3: Kalian kan sekarang sudah kelas 3.
5: Mm-mm.
3: Dan yang gimana lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk masuk kuliah.
4: Betul.
5: Oh, iya.
3: Ya kan?
4: Iya. Yeah.
3: Persiapannya nih untuk masuk universitas-universitas yang kalian impikan.
5: Gimana ya, Kak? Rich duluan.
2: Kayaknya saya doang sih, Kak, yang sibuk kebetulan.
3: Enggak, Kak. Semuanya satu kan ada gitu.
5: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
5: Jadi Rich.
3: Sama orang kan belum masuk.
2: Oh, gitu. Oh, apa-apa. Enggak, saya juga belum masuk kok. Ya benar, emang belum masuk. Saya lagi persiapin UTBK. Soalnya saya jujur kalau misalkan di sekolah itu kurang memperhatikan biasa. Jadi kayak kalau misalkan saya UTBK itu kayak agak susah pelajarannya begitu. Ya, kalau yang lain.
5: Kok jadi hening ya?
6: Iya.
5: Jawaban.
6: Kita IPA, IPS. Jadi kita cara belajar mungkin agak berbeda, mungkin.
2: Oke, okay, mungkin.
6: Tapi di sini bukan anak debat ya. Kok bisa tidak memperhatikan?
2: Oh, saya kan perhatikannya debat. Kalau matematika sih enggak perhatiin. Iya.
6: Oke, paham.
2: Oke.
4: Okay. Berarti ikut dulu debater, Rich.
2: Masih di beta kok sampai
4: sekarang. Masih sekarang.
6: Barusan saya buka IG, baru di post.
5: Iya, baru di post general Bagi winner itu ya.
6: Jadi, jelaskan prestasimu, Rich.
2: Oh, oke. Okay. Jadi barusan enggak barusan ini bukan
6: jubel.
2: Ya, jubel. Seats itu ada lomba English. Saya ikutnya di debate, terus ada kelas 10 sama kelas 11 itu ikut BOB.
5: Iya.
2: Kelas 11 doang ikut BOB. Nah, itu kebetulan puji Tuhan kita menang gitu. Dan dapat general winner itu juara umum. Juara umum untuk semua lombanya gitu. Itu aja sih. Mengharumkan SDH.
5: Teratir.
2: Udah lama. Bulan
4: berapa? Baru berapa bulan lalu?
2: Iya.
4: Iya, masih baru.
5: 2006. Iya.
2: Enggak.
4: 2006.
5: Ketahuan dong.
2: Ya,
4: tunggu traktirannya ya.
2: Jangan. Ya udahlah, nanti lihat ya.
5: Oke.
2: Chef. Itu kan dulu. Sekarang saya debater. Sekarang kalau mau ngajak debat aja atau mau ya gitu. Oke.
5: Oke.
2: Yang lain deh, yang lain.
5: Kesibukan aja dulu ya sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Jovan dulu deh. Kan Rich udah debate.
2: Heeh.
5: Jovan deh.
2: Jovan apa lu, Jovan?
4: Saya
6: MVP.
4: Tidak.
5: Bisa lo wesi selatan.
4: Tidak. Kan. Satu-satu mau Rich mau dulu traktir yang tadi dia menang toh.
3: Berarti minggu depan nanti Rich, 2 minggu depan baru jawab.
6: Nah, boleh ya.
2: Kayaknya 2 minggu depan saya sibuk mau TBK kayaknya deh.
5: Oke.
3: Oke, coba diceritakan. Kok bisa Jovan mau lagi di Sulawesi Selatan? Tidak, sekolahnya di Sulawesi Selatan.
4: Saya rutin main basket dari kelas 9. Dan waktu itu diajak sama pelatih, suka sama olahraganya. Jadi kelas 3 SMP saya rutin latihan hampir 4 sampai 5 kali seminggu. Nah, terus habis dari situ banyak ikut tanding, lama kelamaan skill makin matang, baru dilirik sama petinggi-petinggi Sulsel.
2: Petinggi itu siapa, Bu? Bu Gubernur Sulsel.
4: Kayak pimpinan-pimpinannya yang atur permainan bola basketnya,
2: gitu.
4: Baru ikut seleksi, baru syukur puji Tuhan lolos.
5: Yes. Haleluya.
3: Juara enggak?
6: suka ini, suka basket.
4: Suka, suka.
3: Juara enggak di nasional, juara?
4: Kalau di nasional belum bisa juara karena banyak lawan berat juga kayak iya. Gimana sih waras lawan Jakarta.
6: Bencana.
4: Tolong. Sedikit lagi saya bisa, Mi. Sedikit lagi.
6: Coba begini saja. Jawaban peraga kan saya kalau anu boleh nanti dia di.
3: Coba lempar bola, lempar bola.
4: Di
3: NBA siapa yang tim
6: favorit?
4: Milwaukee Bucks.
6: Milwaukee Bucks.
4: Yes sir. Cari namanya Giannis Antetokounmpo. Giannis. Yes sir. That's my favorite.
3: Giannis.
4: Dia itu mainnya, postur tubuhnya manly sekali. Baru kayak dia punya power besar sekali. Jadi setiap kali dia drive.
6: Dia punya the power of the jump.
5: Oh yes yes.
6: Excellent.
5: Oh. Excellent.
3: Oh, dia suka timnya dan juga pemainnya itu.
4: Betul. Yes.
3: Nonton anime Guru Koka.
4: Nonton. Nonton. Nonton sudah nonton sampai 3 kali. Wah. Wow. Saya juga nonton selain Kuroko ada juga Slendang. Selendang. Anime tua Mia sebenarnya tapi
5: bukan selendang, selendang.
4: Anime tua tapi bagus sekali.
6: Selendang. Nah, selain pemain basket di DBL, kita juga punya dancer DBL nih.
5: Makasih ya.
6: Satu paket.
5: Ya nanti tanda tangannya nanti ya. Andana, tu itu pernah masuk top 5 enggak sih? Iya enggak sih?
1: Enggak.
5: Oh, enggak. Oh, maaf salah.
4: Ya guys. Ewin.
5: Maaf salah.
4: Enggak apa-apa.
3: Ada video dancernya?
5: Ada. Banyak. Ada.
4: Semangat editor.
5: Nanti ya.
4: Banyak mau diedit ini kayaknya.
6: Naikkan gaji editornya please.
5: Yeah.
3: Coba praktekin.
5: Waking. Oh, maksud saya. Maaf ya, lupa.
3: Split.
5: Oh, split.
3: Kayang.
5: Memang.
3: Dia bisa kayang, terus yang belakang ini dibalik lagi begini.
5: Nanti saya kasih tunjuk.
3: Saya kalau kayang bentuknya begini ada tambahan di atasnya begini.
5: Maju, anak the one and only IPS.
3: Coba.
5: Oh, saya.
3: Debbie.
6: Tuh, masih Morin.
3: Oh, si Morin, masih Morin.
6: Kamu
3: suka K-popnya?
5: Suka.
3: Apa?
5: Enggak terlalu jarang, jarang sih. Tapi ada Treasure. NCT. Sabar, Heart to Heart. Heart to Heart. Sebenarnya dari kecil itu latihannya full tradisional tapi pindah ke modern sama tamborin.
4: Oh,
5: itu mulai masuk modern dari kelas 6 baru kelas 11 diajak sama coach jadi masuk ke grupnya kita. Ikut di luar sekolah tapi.
3: Dari lahir ya kayak langsung
5: telur. Iya, betul. Dari lahir tuh gerak-gerak.
3: Iya.
5: Langsung dance. Dia enggak
6: nangis.
5: Enggak. Kayang.
3: Gaby freaking.
5: Gaby.
3: Oke, lanjut.
5: Lanjut. Tolong karena IPS the one and only.
4: Gaby. Terbalik, teknik itu IPA.
2: Buka.
5: Gaby.
4: Oke. Guys, saya yakin 4 tahun dari sekarang Gaby sudah jadi hakim ini. Atau jadi pengacara.
5: Amin.
4: Atau jadi notaris.
5: Amin.
3: Kasus jangan begini dong.
4: Oke. Siap.
6: Nafas di nanti. Nanti ngejawabin
0: soalnya tuh. Oke, lanjut. Jadi karena saya cuma IPS sendiri di sini, kalau saya kayak fokus di sekolahnya, biasanya itu saya fokus ke lomba ekonomi.
4: Ekonomi.
0: Jadi saya lalu ikut di Unhas ada lomba olimpiade UC, IPB Pertanian Bogor. Sama lalu saya sempat ikut lomba bisnis proposal di Teknik UI.
5: Teknik. Padahal ada IPS.
6: Ikut lomba.
2: Aku pikir nonton kertas kan gak mungkin kan ya, bisnis proposal kan kertas, oke.
5: Lombok.
3: Juara gak? Ada yang juara gak?
0: Ada, yang UC juara.
5: Tentang OSIS begitu ya?
4: Iya, OSIS.
5: Iya, jadi kalau di sekolah itu saya saya mulai masuk OSIS itu dari kelas 9. Kelas 9 itu saya jadi anggota acara, baru kelas 10 saya jadi wakil bendahara, baru kelas 11 saya dipercayakan jadi wakil ketua OSIS. Begitu.
6: Tugas dari kelas 3 SMP.
5: Yes. Yeah. Jadi sehari-hari tuh kerjaan saya ya rapat. Tapi maksudnya enjoy ji begitu. Iya, kura-kura.
0: Kuliah itu kuliah.
5: Oh, nanti ya kura-kura. Nanti
6: rapat. Sekolah rapat.
4: Oke. Kupar.
2: Kelas. Oke.
5: Ya.
2: Kora.
3: Oke, berarti kelihatannya
6: semua sangat padat.
5: Padat.
6: Jelas dan
5: mantap.
4: Iya. Saya penasaran ini.
6: Apa?
4: Mau bertanyakan kok waketos tuh? Apa kenakalan yang paling paling nakal yang kau pernah bikin di sekolah?
5: Tapi bukan maksudnya bukan yang kayak di OSIS karena pas belajarnya begitu toh? Jadi ya. Sebenarnya ya ini bukan Wina.
6: Hai Miss,
5: tolong ya. Jadi sebenarnya
6: saya itu bisa dibilang kayak selalu dicap sebagai anak alim gitu toh, maksudnya kayak yang kayak teacher spet begitu toh. Cuman itu pas kayak SMA awal, pas SMA akhir itu saya dipertemukan sama kelas yang wow, kayak sangat extrovert begitu. Jadi saya juga kayak sangat enjoy begitu sama kelasnya kita, baru kita sangat solid begitu ya. Jadi satu hari akhirnya kita itu duduk bareng, baru kita kayak hari ini tuh ada ujian loh. Baru saya kayak, hah? Ada ujian? Terus temanku bilang, kamu belajar gak? Enggak, aku juga gak belajar. Ya sudah, kita ngapain ya? Bikin contekan aja kali ya. Ya jadi itu pertama kalinya saya betul-betul bikin contekan. Dan
5: pertama kali?
6: Iya, enggak sih, kedua kalinya. Kedua ketiga kalinya.
4: Dihitung loh.
6: Saking kali itu.
5: Masih bisa dihitung, nah, masih bisa dihitung.
6: Jadinya waktu itu pas... Jadi pas ujian itu mi karena saya dikenal sebagai anak alim, jadi posisinya saya itu ditaruh di agak ujung yang jauh dari tempatnya guru. Yeah. Jadi gampang banget nih buat contek. Jadi akhirnya sebelum ujian itu saya tulis di kertasnya contekan gitu. Baru saya taruh di kos kaki saya.
3: Di kos kaki.
6: Di kos kaki. Wow. Saya jalan masuk.
4: Wow, nanti guru nonton nih memang nih.
6: Gak apa-apa. Jadi waktu itu ujian mi, ini gurunya kan jauh tuh di ujung kelas. Akhirnya saya kasih keluar dan dari awal sampai selesai itu ujian itu kertas selalu ada di atas meja.
1: Udah diperiksa.
5: Karena dari image dipercaya.
6: Enggak, kayak ada beberapa kali begitu kayak tanya-tanya orang, cuman maksudnya kayak bawa contekan begitu itu baru 2-3 kali begitu.
5: Kasih pesan minta maafnya tolong. Kita minta maaf bersama mau nanti. Minta maaf bersama. Banyak dosa ini.
1: Oke, siapa
5: yang mau mulainya? Saya, kalau saya kena klien remaja di IPS, itu setiap hari terjadi, Ji.
4: Woi, setiap hari menyontek dong?
5: Ini kayak sudah rahasia bersama
4: ya. Berarti kok setiap hari menyontek dong?
5: Banyak form of kenakalan terjadi. Jadi, biasanya kita pernah kayak, karena kita rasa kayak malas sekali nih pelajaran, kita kemarinnya janjian gak masuk. Jadi pernah cuma 3 orang masuk satu kelas, karena kita janjian grup. Masuk? Tidak. Oke, tidak masuk.
3: Jadi berapa siswa?
5: Dari kayak 19 sih, kayak cuma sedikit, cuma kayak tetap dia tuh dicari. Kita dicari semuanya. Pasti dong. Betul. Baru kayak banyak sekali alasannya begitu. Baru, ini kalau kenakalan pribadi, kan kita di sekolah ada pramuka, tapi namanya Bibi.
6: Iya, betul.
5: Namanya Boys Brigade. Dan itu kayak, kita semua sebenarnya capek, apa itu paling siang. Betul. Paling siang itu sudah jam 2 ada Bibi. Saya biasanya kan ada upacara apa ya, fall in namanya toh. Fall in buat upacara pembuka. Biasanya upacara pembuka ikut sih, tapi pas fall out
6: enggak ikut.
5: Iya, saya ke toilet sampai pulang saya enggak ikut baris. Itu ya. Jadi itu saya rasa kenakalanku, tapi saya bilang ke guruku sakit perut. Sakit perut jadi saya di toilet sampai selesai.
4: Tapi saya kira baik didapat, makanya boleh sepi itu enggak?
5: Makanya sih cari toilet yang paling sepi di pojok.
6: Iya weh, di lantai 4 itu gak pernah jadi cek.
5: Iya di dekat badmin lapang A. Kalau kalian nonton lapang dekat badmin, toilet tempat dekat badmin. Ya kan saya sudah
4: nangis. Sudah di-film ya.
5: Bukan
6: saya. Dami.
1: Oke, Morin.
5: Ini sebenarnya gurunya saya sudah tahu dan papa-mama saya juga sudah tahu.
6: Wow.
5: Ya agak shock karena SMA terakhir itu lagi kelas kimia, baru kita kan kerja, baru sampingku itu pas sekali orangnya yang kayak lagi struggle begitu toh. Jadi kita sebenarnya di meja itu tidak boleh selain pulpen, jadi cuma boleh pulpen. Tapi nggak tahu dari mana ini temanku bisa ada kertas kecil, baru dia oper ke saya, baru saya kayak awalnya saya tidak mau, tapi kayak aduh sekali mau deh, baru sudah nih saya kasih jawabannya, tapi ketahuan karena teman ketika pintar menyembunyikannya.
4: Gimana sih Morin, astaga,
5: ini kok gitu? Bukan saya, temanku
4: sama Ji, kenapa sih dia?
5: Saya kan tidak tahu ya,
3: gurunya sahabat
5: pertama kalinya satu kelas sama dia soalnya, jadi saya tidak terlalu
4: Jovan,
6: guys. Jovan lo pasti banyak ya.
4: Kalau saya, oke. Ada hari jika nakalan saya buat, cuma saya cerita satu mana. Jangan semua lah.
1: Yang aman-aman,
4: yang tidak disensor. Mirip tadi, Eowyn, cuma sebenarnya lebih sedikit lebih ini.
5: Oke.
4: Jadi waktu itu, saya lagi ujian ini.
3: Sedih sekali.
4: Gak serius sih, lagi serius ini. Saya lagi ujian. Bilang anggapannya mapel kimia begitu toh. Kita lagi ujian. Lagi ujian ini, kita baris toh. Baris berjajar di pisah-pisah semua tempat duduknya. Baru kita lihat soalnya. Deh, pasnya kita lihat toh. Bilang, soal apa ini? Tidak bisa dijawab semua. Saking susahnya toh. Saking susahnya, tidak bisa dijawab. Jadi apa aku bikin? Saya tetap itu soal 30 menit. Saya lihat, hah? Apa tidak bisa kumujab sama sekali karena memang saya tidak tahu apa-apa. Saya tanya mi teman cewek di sampingku karena dia memang kan pintar tuh, genius.
5: Genius.
4: Karena memang kan cewek di kelas itu pintar dibandingkan masih cowoknya malas belajar. Jadi dilihat saya sambil contek, sambil lihat tuh. Baru saya tulis di kertas. Nah, biasa itu di menit-menit terakhir ujian, orang-orang itu pasti bakal datang ke belakang ke meja guru untuk tanya.
5: Betul.
4: Kalau misalnya ada kayak soal, Miss, apa maksudnya ini, Miss? Tidak jelas soalnya. Tanya begini, begini, begini, begini, begini. Ah, sudah. Pas orang semua ke belakang menumpuk untuk toh, untuk tanya, kan menumpuk di belakang, jadi gurunya terdistraksi. Jadi, yes, saya sambil tulis semua jawabannya.
3: Yeah.
4: Saya tulis selesai dulu semua punya aku. Saya berdiri. Saya angkat itu lempar jawaban yang saya contek dari teman cewek itu. Saya jalan keliling, saya oper ke temanku. Bilang, ambil buku ini.
3: Oh, kasih temanmu.
4: Saya kasih temanku. Saya berdiri. Saya berdiri, saya kasih temanku. Baru saya kembali duduk. Baru temanku lagi contek. Dia salin lagi semua. Dia berdiri lagi, dikasih lagi ke temannya.
3: Anjir.
4: Dikasih lagi ke temannya. Dia duduk lagi. Tulis lagi.
5: Dikasih lagi.
4: Baru sudah kan ribut di belakang tuh. Baru saya berteriak. 1 25 2. Saya teriak jawabannya.
5: Itu.
4: Ada bisa, tapi bisa enggak dengar.
5: Karena kan menumpuk, karena menumpuk dan menumpuk, ribut.
4: Di belakang ribut.
5: Ribut.
4: Jadi kayak semua orang lihat kalau saya bilang nomor 1 jawabannya ini, 2 ini, 3 ini. Oke, semua selesai, kita kumpul bersama-sama.
1: Ya, karena akal
5: opini. King.
1: Apakah Ricky bisa?
5: Ricky.
3: Siapa Ricky?
5: Siapa Ricky?
1: Bisa mengalahkan.
2: Saya dan akal.
5: Baik, di sekolah kok dong.
2: Saya anak paling baik di sekolah.
7: Di sini
1: tidak baik.
2: Maksudnya?
1: Yang paling menurutmu ini gak baik banget.
2: Ah?
1: Gak ada. Di antara 1000 kebaikan yang kamu lakukan, ada gak
4: apa? Wah, itu kalau ketiduran terlambat itu sering sekali. Sering. Hari-hari gitu.
5: Kerja. Biasa, Mira kan itu daily. Kebiasaan. Habit.
1: Bangga ya.
4: Palingan ditegur
2: ya,
4: juga.
2: Paling waktu itu saya pernah ya kayak nyontek-nyontek gitu. Terus kayak waktu itu pernah ini bilang enggak ya? Jangan milih. Jangan, enggak usah. Ya nyontek aja lah ya. Okay. Yang lainnya enggak usah.
1: Baik.
2: Terus
5: situasi.
3: Apa
2: kesalahan
3: atau apa? Kesalahan.
2: Dosa. Apa nih paling kayak kurang ajar, kurang aja dia sedikit.
3: Sedikit.
2: Sedikit. Apa?
3: Enggak terima aku sih bahwa dia.
2: Coba awal.
5: Jadi itu ada kelanjutan dari ceritaku, tapi berhubungan sama Rich karena kita kan satu kelas. Iya. Jadi itu kan saya bawa contekannya, saya buka, tapi ada satu yang saya lupa tulis rumusnya begitu di contekanku. Terus kebetulan Rich duduk di depanku. Jadi saya bilang, Rich, sini kan dulu Rich. Baru dia kayak, apa. Terus saya bilang, weh, apa rumusnya ini? Baru dia bilang, tunggu dulu paling. Jadi dia ada, itu memang beberapa kertas cakarannya dia tulis, baru dia lempar ke saya, dia kasih ke saya ke belakang. Nih. Baru dia kayak, weh, makasih, nah.
2: Membantu orang lain.
1: Contekannya tuh rumus. Terus nanti kalian jika
5: misalnya sendiri.
1: Iya.
5: Karena soalnya tuh beda-beda setiap kelas.
4: Itu kan? Kalau kelasnya dia, kalau kelasku nu tulis mentongi semua jawaban nah. Nah, tulis ki nomor 1 kalau misalnya 25 cm bla bla bla bla bla ditulis semuanya. Sampainya akhir ditulis semua.
5: Tapi kayak kelasnya juga. Kalau misalnya menyontek kalau masih niat, dia tuh pakai pegang tubuh. Ini sini. Jadi kayak ini guru kira kelasnya kita enggak mandi. Karena begini nih B, C, D, E, begitu.
2: Oh,
5: A, B, C, D, E.
2: Susah.
5: Jadi kalau kita lihat, pasti dia kasih kode dulu nomor toh, baru kita kasih begitu-begitu ya. Tapi kadang kalau misalnya pakai laptop, dia langsung geser begini. Dia seputar, ini laptopnya, lihat mau. Geser begitu, grup chat.
4: Tapi
5: kalau pakai laptop, kita grup chat. Tapi biasa disuruh kasih mati toh, cuma itu pass hand, kasih mati jaringan.
4: Tapi di IPS banyak pilihan ganda, nah di IPA semua nomor tertulis semua, esai semua, nomor semua.
5: Hitung.
1: Kalau esai sama triknya semua kayaknya, kalau waktu menumpuk kita bagi. Biasanya bahkan kita briefing kayak, oh kok kasih menumpuk di belakang, nah kayak tanya-tanya ke guru.
5: Oh,
1: itu biasa, itu sengaja itu biasanya.
4: Jangan di patch nah, dan di patch nanti di patch triknya.
1: Jangan
4: gini, di sensor
1: ini jangan dikasih masa ya.
7: Mungkin terakhir hikmah yang kalian ambil.
3: Hikmah,
7: kita terus apa yang kalian mau kasih tau pada adiknya?
3: Harapan kalian
7: jangan
3: kan?
7: Jangan ditiru lah, harus follow baik-baik aja.
4: Kalau dari saya?
7: Kalian. Tapi kalian sebenarnya membanggakan ya?
5: Kalau dari tadi. Gelap, si gelapnya ya.
4: Kalau dari saya?
5: Rich
4: mulai pelek.
2: Saya?
5: Hikmah?
7: Tolong, ada bilang satu, bilang jangan dicontoh yang tadi.
5: Iya, iya, oke, siap namanya.
2: Yang tadi, yang teman-teman saya ini dan saya sih jangan dicontoh ya teman-teman, nyontek itu tidak bagus.
3: Betul.
4: Sekarang kau juga menyontek jadi sering mah?
2: Tidak, siapa yang
4: tidak? Jaga image sekali.
5: Salah kak, lewat kak.
2: Tidak, menyontek tidak bagus teman-teman, karena mending kalian belajar ya. Karena nanti saya UTB kalau justru nyontek,
5: iya betul,
2: makanya mending saya belajar waktu itu daripada saya harus berusaha keras sekarang.
5: Sikap lagi sih.
3: Oke, harapan terakhir
2: semoga kalian nanti kalau misalkan kalian mau masuk kuliah semuanya lancar-lancar jaya.
5: Amin.
2: Itu aja sih.
3: Semoga adik-adik kalian PKL-nya dari RI ya.
5: Ya, datang ke RRI.
2: Oh, junior tuh di debat. Kalau misalnya aku tidak masuk RRI,
3: jawab.
4: Kalau dari saya, pesan moral nih kali ya.
5: BI-nya.
3: Semua jadi atlet.
4: Nah, kalau saya bilang, kalau dari yang tadi contoh kita, kalau kau bisa belajar muka iya. Karena toh. Karena tuh ada memang kadang di masa memang kayak lebih susah itu menyontek daripada belajar.
3: Betul.
4: Karena kayak kadang itu gurunya kalau saking strictnya tuh semua mina cek deh, susahnya menyontek, mentok nara nak kasih ampun.
5: Betul.
4: Jadi kayak harus kementong belajar, kita harus tahu memang. Jadi kalau misalnya memang kayak kau masih ada waktu untuk belajar masa aja lah, aman-aman tuh daripada kau harus riskan begitu untuk menyontek.
3: Betul.
4: Iya.
3: Betul.
4: Karena sekalinya dapat menyontek pasti nama kau tidak dipercayai ya.
5: Betul.
4: Tapi kecuali kayak mendesak sekali. Betul. Iya. Begitu nih.
3: Oke.
5: More. Saya. Jadi jujur sama Ji mirip sama Rich sama Jovan. Kayak kalau saya mending kok belajar memang di rumah ya. Kayak pakai kok waktu mau baik-baik, jangan kok banyak bercanda. Memang kok harus nikmati, tapi kayaknya saya rasa memang mending kok belajar daripada yang Jovan bilang tadi. Kalau kok menyontek, banyak yang kok harus pikirkan, kok harus pikir ini bagaimana begini. Kalau kok belajar tuh kayak gampangnya kok bisa dikerjakan.
3: Betul.
5: Jadi santai. Ikut. Jadi belajar kok baik-baik baru ya. Kalau bisa jangan terlalu tegang juga. Kayak nikmati saya dulu.
3: Nikmati saja masa belajar.
5: Karena nanti kok bakalan pisah sama teman-temanmu kok enggak ada momen toh.
3: Iya. Ganti masa sekolah.
7: Kalau Gigi sama Ewin mungkin harapan buat kalian nanti kedepannya di masa kuliah, di masa depan.
3: Oke.
1: Okay. Oh iya, tadi kita harusnya bahas persiapan kuliah dulu enggak sih? Tunggu. Kita singgung saja sedikit. Singgung sedikit saja tentang kuliah kayak Jovan mau tembak di mana? Rich mau tembak di mana?
3: Ya langsung sebutan universitas kalian mau tembak di mana?
5: Ya.
7: Dan semoga itu bisa terwujud.
5: Amin.
3: Rich di mana?
2: UI terima saya, please.
5: UI. Jurusan.
2: Hukum. Amin.
3: Udah lulus?
2: Belum.
5: Enggak apa-apa.
4: It's okay. In 5 years I will become an engineer.
5: Di mana? Saya bakalan jadi arsitektur.
3: Udah lulus.
5: Saya jadi sudah. Di Calvin Institute of Technology.
3: Oh.
5: And then, I'll be your future woman in law.
2: Woman in law.
5: Bukan yang father in law, mother in law. No. So in 5 years I will be your future psychologist from University of Indonesia. Yes.
4: Okay. Guys, kalau kalian mau ceritaku lebih banyak, hubungi di sini.
1: Guys,
4: banyak masih banyak sekali ceritaku. Itu nomor satu di sini. Dan follow ini nomorku, IG-ku di sini. Di sini IG-ku.
1: Ini.
4: Bye. Bye.
1: Dua ya.
5: Yo. Yeah.
3: Habis siaran.
5: Terima kasih.

0: udah pecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam untuk edisi malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu kisah renungan yang berjudul Cangkir yang Cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir yang tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. 'Stop, stop,' aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, 'Belum.' Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop,' teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas,' teriakku dengan keras. 'Stop, cukup,' teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, 'Belum.' Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop,' aku berteriak. Wanita ini berkata, 'Belum.' Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong, hentikan penyiksaan ini,' sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku, aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sahabat kreatif, jika saat ini kamu dihadapkan dengan berbagai macam gejolak kehidupan, maka nikmatilah sebagai sebuah proses yang akan mendewasakanmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu yang indah untukmu suatu saat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Sahabat kreatif dimanapun kamu berada, inilah 9.8 RRI Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan 5 Raya Nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara san kami di hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

when you come through. Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, tim Pro 2 di sepada untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Lagi nih tim Pro 2, kita ketemu di weekend. Kayaknya akhir-akhir ini sering banget Fauzan dapat DP1 itu atau masuk subuh itu di weekend, tim Pro. Kalau kita lihat lah ya. Dan yes, akhirnya Fauzan dapat lagi kalian nih di weekend ini. Dan ya, Fauzan mau tahu nih kabar kalian gimana, baik-baik aja kah? Karena tanggal 30 banget nih, Bro. Tanggal 30 banget, yang dimana tanggal 30 itu biasanya kita lagi pusing karena gak ada uang lagi nih, ya kan. Jadi tim Pro 2, seperti biasa kalau di Sepada atau Selamat Pagi tim Pro 2 itu di, kita punya ada segmen beberapa ya kan, dari jam 6 sampai jam 7 kita masuk ke tips, nanti di jam 7 sampai jam 9 kita masuk ke Info Pro 2, dan nanti juga tentunya akan ada lagu pilihan kamu yang Fauzan akan kasih itu di jam 8 sampai jam 9. Nanti juga Fauzan akan berikan lah ya lagu pilihan kamu, yang dimana ada 2 cewek dan 2 cowok, ada 2 internasional dan 2 nasional tentunya. Nanti Fauzan akan pilihkan kalian lah ya untuk nantinya seperti apa. Dan juga nanti di jam 9 sampai jam 10 kita akan buka open topic nih tim Prodo di bisik bincang asik ya kan, pokoknya banyak lah. Baru nanti di jam 10 sampai jam 11 kita jazz music aja nih ya kan, karena kayaknya di situ emang tinggal jazz music sih sebenarnya. Karena kan kalau hari Sabtu itu ada apa ya, kalau di hari Sabtu itu kan ada ini English hours, dan kalau di hari Minggu tuh nggak ada. Jadi nggak tahu sih ada atau tidak adanya, tapi kita lihat lah ya nanti gimana konsepnya tahun berdua. Oke, so nantilah Fauzan akan masuk lagi, nggak nanti sih, beberapa lagu ini nanti Fauzan akan masuk lagi untuk kasih kalian tips. Jadi teman Pro 2 jangan kemana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Yes, yes, yes, bro. Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan ini mana tadi Fauzan udah bilang ya kan, akan kasih kalian semuanya tips yang menarik nih atau tips yang bermanfaat untuk kalian. Nah, seperti biasa di jam 6 sampai jam 7 Fauzan akan kasih tips untuk menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas nih Teman Pro 2. Apalagi kan sekarang lagi kemarau-kemaraunya nih, lagi yang kayak panas-panasnya nih. Nah, ini sangat penting nih untuk kalian semuanya. Jadi, Fauzan akan kasih kalian beberapa tips sebentar ya kan, untuk menjaga kesehatan kalian saat cuaca panas. Karena kalau kulihat beberapa beberapa orang yang Fauzan kenal itu kayak ada beberapa yang drop juga seperti itu. Termasuk saya juga. Bukan drop sih, jatuhnya lebih ke arah mungkin cuman flu aja, teman-teman, mungkin ya, mungkin. Tapi ya enggak apa-apa juga sih, selagi masih aman-amannya juga ya kan. Jadi ya Fauzan mau kasih kalian semuanya supaya kalian bisa lebih menjaga diri lagi, bisa lebih sehat-sehat lagi gitu kan. Oh, ini untuk saya juga sih sebenarnya teman-teman. Salah satunya nih ya kan. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian tipsnya ini. Jadi ya tunggu aja lah ya, tunggu beberapa lagu dulu baru Fauzan masuk untuk memberikan kalian tipsnya berupa menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Yes, tempat doang sudah barang Fauzan, ya kan? Aduh, terlalu belepotan nih baru pembukaan juga ya kan. Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini. Di pada selamat pagi tempat dua, dan kita tadi kan udah spill nih apa yang akan kita bawakan untuk tips hari ini. Dan tips untuk hari ini tuh menjaga kesehatan tubuh saat cuaca lagi panas-panasnya nih tempat dua gitu. Dan yang pertama itu cukup kebutuhan cairan. Minumlah air putih sebanyak 2 atau 3 liter per hari agar kamu bisa membuat tubuh kamu terhidrasi meski cuaca sedang panas teriknya nih teman-teman doa. Selain air putih, kamu juga bisa mengonsumsi buah tinggi air dan juga air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas nih teman-teman doa. Dan juga di mana kamu disarankan membatasi minuman berkafein seperti teh dan kopi serta yang tinggi gula. Meskipun terasa menyegarkan, jika kamu tidak mengimbanginya dengan mengonsumsi air putih yang cukup, jenis minuman tersebut justru dapat memicu dehidrasi, teman Pradua. Jadi mungkin memang alangkah bagusnya meminum air putih sih, teman Pradua. Apalagi kan lagi trik-triknya nih, kita butuh cairan. Apalagi kalau baru bangun tidur juga, itu kita diwajibkan untuk meminum air putih, begitu. Jadi sepenting itulah air putih, teman Pradua. Jadi makanya membawa tumbler secara membawa tumbler itu setiap hari itu sangat penting teman-teman dua, karena kan bagaimanapun kita butuh cairan ya kan, supaya kita tidak beli air lagi juga sih, jadi hemat juga ya kan. Dan yang kedua itu yang dimana gunakan tabir surya, yang dimana menggunakan tabir surya atau sunscreen menjadi hal yang wajib dilakukan baik itu saat cuaca panas, mendung atau bahkan hujan sekalipun. Skincare atau juga yang dikenal atau yang melindungi kita, kulit kalian dari bahan sinar UV yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu panuan dini. Wah, panuan ya. Oh, penuaan, deng. Dan pilihlah tabir surya dengan SPF minimal 30. Oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau kamu sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Jadi ini alangkah bagusnya kalau selalu di apa di kalau selalu di oleskan tiap hari, teman-teman. Setiap jam gitu kan, apalagi kalau kalian kerjanya di lapangan gitu, alangkah bagusnya kalau setiap jam sih, jangan sampai kayak 2 jam aja gitu teman-teman. Kecuali mungkin kalau kalian di dalam ruangan ji ya kan, bekerja kuliah atau segala macam di dalam ruangan ji, nanti mau pilih lagi pulang kapan baru pakai lagi sunscreen itu nggak apa-apa gitu teman-teman ya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

What's up, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan yes, kita masih di tips yang masih sama tentang menjaga kesehatan tubuh saat cuaca lagi panas-panasnya nih teman Pro 2, ya kan. Dan yang pertama itu tadi Fauzan udah kasih kalian cukupi kebutuhan cairan tubuh kalian. Yang kedua itu menggunakan tabir surya atau skincare atau juga sunscreen teman Pro ya. Dan yang ketiga nih, gunakan pakaian yang tertutup. Meski sudah memakai tabir surya atau sunscreen, kamu tetap perlu menggunakan pakaian lengan panjang dan juga celana panjang untuk memberikan pelindungan ekstra nih teman-teman dua. Hindari baju berulap karena warna ini menyerap panas dan hanya akan membuat kamu semakin kepanasan nih teman-teman dua. Itu dia. Jadi lebih baik digunakan pakaian atau lebih baik gunakan pakaian berwarna cerah, longgar dan juga berbahan lembut seperti polyester, rayon dan juga katun nih teman-teman dua. Jangan lupa juga pakai topi dan kacamata hitam saat beraktivitas di luar ruangan guna melindungi mata dan kulit wajahmu dari paparan sinar matahari. Dan juga menurutku mungkin alangkah bagusnya kalau pakai masker sih teman-teman dua, ya kan, apalagi kalau berpergian memakai

panas membuat nafsu makan menurun nih teman berdua. Kayaknya saya tetap lapar aja sih teman berdua. Nah, agar tetap berenergi, kamu bisa mengonsumsi makanan ringan dalam porsi kecil, tapi lebih sering nih teman berdua. Pilihlah snack yang kaya akan protein seperti yogurt, kuaci, hazelnut, walnut, atau kacang mente. Kaget juga nih. Selain itu juga, pastikan kamu selalu menerapkan pola makan sehat supaya tubuh kamu tetap fit sepanjang hari dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan nih teman berdua. Dan mungkin yang terakhir itu olahraga nih teman berdua, bagusnya itu di dalam ruangan ya kan. Kalau jangan juga olahraga di siang-siang hari sih teman berdua. Ini mungkin olahraga di dalam ruangan yang mungkin tidak sempat untuk keluar gitu kan. Nah, rutinlah berolahraga akan membuat tubuh kamu tetap fit dan juga prima meski cuaca sedang panas-panasnya nih. Kendati demikian, hindari juga keluar olahraga di luar ruangan karena berisiko tinggi menyebabkan head stroke, dehidrasi berat, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Solusinya, kamu bisa buat olahraga di tempat gym atau di dalam rumah. Dan juga beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan di dalam ruangan adalah yoga, latihan kekuatan, dan juga kardio nih teman-teman. Karena cuaca panas yang menyengat sangat rentan memicu masalah kesehatan. Namun, kamu bisa menghindari risiko dengan melakukan 6 tips di atas atau juga beberapa tips yang Fauzan kasih gitu. Jadi semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ada 4 tips yang tadi Fauzan kasih ya kan. Yang paling penting sih jaga pola makan kalian, jangan suka begadang, minumlah air putih setiap hari ya kan. Bagaimanapun itu air putih sangat penting, mau baru bangun tidur, mau mungkin tidur atau segala macam, sampai mau tidur sampainya lagi bangun itu kita harus meminum air putih teman-teman, supaya kita tidak terdehidrasi dan juga tidak kekurangan cairan begitu. Dan ya, itulah beberapa tips untuk hari ini. Dan nanti Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate untuk kalian semuanya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tunggu, Ruku. Kukeru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Yes, yes, yes. Masih bareng Fauzan untuk hari ini tanpa dua. Dan kita sekarang jam 7.21. Waktunya Fauzan kasih kalian informasi nih terkait cuaca di... Terkait perkiraan cuaca di Provinsi Sulawesi Selatan nih tanpa dua. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya. Dari BMKG nih tanpa dua ya. Dan kalau kulihat nih untuk hari ini ternyata... Kalau dipantau dari website BMKG nih... Ya berbagai macam lah teman-teman produk. Ada cerah, ada berawan, ada udara kabur, ya kan. Tapi kebanyakan sih cerah nih teman-teman produk untuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung aja nih teman-teman produk. Kalau yang cerah nih untuk hari ini ada di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan. Baru mana lagi nih, di Sopeng, ada di Wajo, ada di Pindrang, ada di Luwu, ada di Tanda Toraja, ada di Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo. Itu diperkirakan untuk hari ini cerah teman-teman dua. Dan untuk udara kabur ada di Toraja Utara dan ada di Luwu Utara nih teman-teman dua, yang udara kabur nih. Jadi buruh lah ya teman-teman dua, buruh, jangan sampai dia kabur. Dan di mana lagi nih, kok saya ngakak sendiri ya. Dan untuk berawan ada di Sindreng Rapang dan juga ada di Endrekang nih. Oh, Luwu Timur juga yang diperkirakan berawan untuk hari ini teman-teman dua ya. Kenapa saya masih lucu ya dengan udara kabur ini, aduh kenapa ya udaranya kabur ya, ya nantilah saya tanya teman saya ya, yang kerja di BMKG ya teman-teman. Dan ya setelah perkiraan cuaca untuk hari ini, dan itu masih perkiraan cuaca, masih bisa berubah-berubah ya kan. Jadi sekali lagi Fauzan ingatkan untuk kalian semuanya, bawa sunscreen kalian, bawa air minum tumbler kalian supaya kalian tidak kekurangan cairan ya kan, pakai masker segala macam lah. Pokoknya tutupi muka kalian dari yang namanya sinar matahari langsung teman berdoa ya kan. Dan ya sebentar Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk kalian semuanya. Jadi teman berdoa jangan kemana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, ada yang bantuin. Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

What's up? Mas Warna Fauzan untuk hari ini di Sepada Temen Pro 2. Dan yes, tadi Fauzan udah kasih kalian informasi terkait perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan sekarang Fauzan akan kasih kalian informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar Temen Pro 2. Dan langsung saja nih Temen Pro 2 di Jalan Petarani, Alauddin mau ke Petarani nih di pertigaan Lampu Merah depan SMP MTS Model, ya kan, itu terpantau lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan sedikit pun. Dan di jalan mana lagi ya? Jalan mana lagi? Oh ini, Jalan Simpang 5 Bandara terpantau aman-aman aja juga, nggak ada kemacetan sedikit pun nih Temen Pro 2, ya kan. Dan di Jalan Petarani, kita masih ke Petarani lagi, di depan UNM Pinisi terpantau lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan sedikit pun. Dan kita kemana lagi ya? Kita ke mana ya? Lagi ke Ahmad Yani nih Temen Pro 2. Terpantau lancar-lancar aja juga nih. Dan di Jembatan Barombong terpantau, Jembatan Barombong nggak ada kemacetan sedikit pun sih. Lancar-lancar sih Temen Pro 2. Mungkin karena masih setengah 8 juga ya, dan libur juga. Jadinya semuanya aman-aman aja, nggak ada kemacetan Temen Pro 2. Kalau semuanya nih kulihat di CCTV Diskominfo Kota Makassar tuh tidak ada kemacetan sedikit pun. Mungkin karena libur juga kali ya, jadinya tidak macet dan tidak ramai Temen Pro 2. Mungkin masih banyak yang tidur juga, ya kan. Mungkin ada yang jogging juga nih Temen Pro 2, jadi tidak terlalu memakai kendaraan lah untuk pagi hari ini. Dan yang paling penting, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk kelanan cepat tanggap 24 jam bebas.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.